0: Azo udah savo onan sakan Mary.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Pagoy do mi ampai takau di tati Jelvia bagu tebreko ngabi mampai po mampai ko di Jelvia de TikTok sama BFM tebreko ngabi oputan bagu mi ampai de kesempatan bos kedazan mi ampai di tati Jelvia de tidak hapas bodo opoi han di tia.

Tapi kung ngavi dong sa paliti, kiba iso kapahan so kami ni kotay mo dagay, o kapahan so kami na palitingan ng bitagay, mantadi Rangers Ahing, daw mantad kampung Dambay Inanam. Papahiho dami ni Dupagun, i Jolumbi Malubi, teko i Ingi, di jam ko himo dami sa sadop, i tadaw konom di nakatahib, konom bahan konom, dari ho, i damin pong sapan, Queen Elizabeth Kodubo, kota Kinabalu. Mantada da ko yan dito, da manado po poy ho di Roginal Madaway dat kampung Binawantay Kudat, Robin John dati ho it kota Marudu, Koronggi Longik dati ho it kampung Kionsom Kosusu tapokon Tamparuli tapi na ay om walis kinubangan ng ngabi dat sodomit somok tu hosokon otina ni tangotiagak Jolumbi Malubi teko iinggi dat tadaw subab tadaw koduvo si sambuhan konom da jam padam dua tengah daw do nai ho it kabangan kolum pisahon inanam moy do teh nasan ko zodio zu suguto ku kepoihan song hamin na politit pareko ngabi nabi tagai mentadi Rangers Ahing da mentad kampung Dambay Inanam popoiho dam di dupogun i Jolumbi Malubi teko i Inggi di jam kohimo dam di sedop di tadau konom di nangketahib konom buhan konom dari ho idhamin pengusapan Queen Elizabeth Kodubo kota Kinabalu mantan dedok ya dan diti damanu do popoiho kuma di Roginal Madaway dari ho kampung Pinawantay Kudat Robin John dari ho it kota Marudu Koronggi Longik dari kampung Kionsom Kosusu Topokon Tamparuli tapi naay wali som kinubangan naging ngabidet sodomit somok to sokon na tinan itong otiagak Jolumbi Malubi teko iinggi do tadao subab tadao ko dubo o si jam buhan konom dubo ngaybu dubong podomonom do jam podom dubo tengah daw do rehoid kabangan kolom pisahon kinanam kakanitiko pehando suang amin.

0: Kasahimbaan, Boss Karazan. Manak di azu, kapoy ha.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olo, tatahanan, om aw awasi, topiumanan.
2: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon, itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, monginggan, ikodon, om olo, tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mimang do nansakan topoto om kobesanan, pamuguna no do asil ngabi pinahabus babas.
4: Asil pinahabus babas, tinua do mantad lampa ngabi inopihi om natinagas.
3: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
4: Nain tutunan poto tongkop pemegunan, kinamay no asil pinahabus babas bayno, pointantu kosontob, pomoto ko pasizonku.

忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，当当好，陪你慢下来。

0: Sub FM， 你的凉拌。
1: 霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

那夜，刮着风，下着雨，那阵令我伤心的雨，你可听到我在呼唤你？我知道你在雨里。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
5: Nah. Nah. Ya.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tutup bangsa.
7: Minggo ko.
9: La bana.
7: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang nak abar dinakan, salam dinakan lekat aku di Jafatin. Semua kita dah bagi kemampu tak siaran sama ala bana. Tak wow, bagi buan Jun 2026. Lalu Senin ni terasa dinakan. Minggu yang tu, pasok lagi ti dia minggu bau lagi. Jadi Alhamdulillah kakak lagi kita binuanan kesihatan kok pan. Umur tak Alhamdulillah, amin amin. Jadi dinakan dekam biasa sama aku. Sebab tak jam telung ngabut na beti ya ngabut no jam 6 kemua apa jadi dokum biasa kita on segmen bobo pabaran kok pandai ya kan tak jam telu ngabut jam 4 kemua kita on segmen ngarip-ngarip betiru segmen mata ko salam lalu Senin iko dinakan dituakan mebiak salam-salam salam-salam berdinakan ko eno kenginan dinakan ti ko ngabut jam 5 kemua kita akan posok tak segmen apa-apa di mulat lepas kita akan posok tak segmen main-main lagu ngabut jam 6 kemua. Jadi nyanyian pantik dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap mau kerita ko palap-palap tak alun-alun banyak ni kita lambat yang penting kita selamat dinakan. Jadi dinakan pun boleh mengkali kami tu RTM klik ko pun boleh ngetak kami bersiaran tak TikTok Samba BFM Every Good bersiaran langsung setiap lau dinakan nyaun beranti-beranti. Jadi amun dinakan ingin membiak salam ke ko ingin bercerita ko kami kan boleh ngetak TikTok Samba BFM Be Good. Jadi yan-yan pan semoga semimuan kita binuanan kesihatan kedayagan atai peneti oleh ketep kor-kor yang alap penisi kotep kor yang alap ko sini yaneh ben amaran ko amaran ribut kilat kata laman sesak wang Meteorologi Malaysia yang no tak sabar amaran ribut kilat tu penelua pukul 1 lengelau di kolengau ngabut 4 kemuap betiru yang no tak pedalaman kolak penyu bofot keningau ko pantai demilak pantai barat yang no tak papar putatan pinampang kota Kinabalu tuaran kota belut ko kudat demilak kota meruduk. Jadi yan-yan pun dinakan boleh ngendak pabaran cuaca ko amun ingin ngendak boleh ngendak tak laman sesawang Met Malaysia. Yan-yan pan palap-palap dinakan jogo diri bana-bana jogo keselamatan minggu-minggu jo tungan dinakan ko men amaran lagi yan-yan kenyataan media gempa bumi tak Mindanao. You know, amaran awal tsunami tak sabar. Masyarakat ngingotan supaya tenang, kau mematuhi arahan-arahan lekat pihak berkuasa. Jadi yang pan kiti doa yang alap-alap mudah-mudahan nyanyian yang terjadi jogo diri jogo keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan. Sebagai panduan muslimin kaum muslimat solat fardu asar betiru yang tak pukul telu 43 minit kemuap. Jadi kakak lagi ti diam segmen bubuk babaran kak puan kak pan. Astaghfirullah. Kok pandayagan dinakan. Jadi kang boku insyaallah dengan pabaran. Jadi berdak kita kok lagu lekat dang ratna bakri takdir kasih ti tak siaran sama alapana.

Merak abar palsu mampu nebab kebimbangan ko gero dio masyarakat. Bejo-jogo muan abar anu nya bana ta media sosial. Matongan kesaihan sumber abar anu tenerimo. Jadi no pengguna media sosial anu lebih pintar. Nya pasti ta kinungsi.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad SAW dekat Makkah, Ngogo Madinah. Hikmah Bob.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

kita muat tabangan tak masa jomos diri susah? Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Penjadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo minggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak minggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih Rina kan kakak lagi mengkali siaran sama Alam Bana. Terima kasih ke Eko Boy Nutat kami bersiaran ke jam telu ngabut no kedua. Jam kedua jam empat kemuap kau Rina kan bertiru lo Senin. Nah, lo meteko salam bertiru Rina kan. Nah, terima kasih untuk semua Rina kan. Nah, terima kasih yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sama BFM Vigo. Terima kasih. Kau bangun Rina kan itu ni subai hendak siaran sama kau gay itu yang ni lekat siaran kadazan lagi yang langkah dinakan. Terima kasih kuih untuk semua sokongan kata dinakan. Semoga dinakan semua kali bertiru sihat-sihat pernah tak umur kau pandai ya kata selalu jaga kesihatan jaga keselamatan sian-sian jam pelanan palap-palap semua semoga selamat tekom rumah selamat teko tatungan yang tertuju bertiru mulai no, kau peranak school jadi kita tu yang-yang tu yang-yang mak tu sibuk kok tapi begitu geno keluman yan-yan pan mudah-mudahan semimon senang kok. Jadi mateko salam. Assalamualaikum dek. Bosoku salam ah. Itu pun juara tu sebenarnya enggak juko komo. Amun komo ya juara. Nelepon. Nah itu juara mateko salam. Juara semimon ni. Yo nak kamu nak kapang. Terima kasih kamu nak kapang. Aku kamu nak kapang untuk salam kamu bok-bok tu tak kau nodi. Adam Semi, Komo, Mike Tyson, Bapak Rembo, Mama Yati, Mama Suraya, Pengubuan yang ilam Mia. Kau pentak saya yang rati tak aku. Maku lagu pesoyo no aku maku. Pesoyo no kau maku Raida Banda. Lagu tu pun tujuh kutap pengait besi. Terima kasih deh boy mau salam kamu nak nyau no. Minggu hanya isian tu pengait besi ya. Kok selalu rajin bana posok tapi dokon dangai betah tu. Nek tiki toku pengait besi. Kok barat ni yo tu sibuk ngeranggas dinakan ti pengait besi. Amun yo kalem tiru posok. Dinakan. Salam lekat Mida. Barat ni assalamualaikum DJ. Aku tu Mida. Kon kampung Dungun Tuaran dengan tukar salam tahap barang anakku Semimon. Zulkifli tak kampung Pengalat Diki. Fazli tak kampung Sungai Damit. Fauzi tak kampung Gayang. Samji tak kampung Indah Permai. Rusli kok keluarga ni. Razali kok keluarga ni. Kok Babu Jepah. Babu Mastura. Kok Mama Maria. Babu Indo. Semimon tak kampung Mengkabung. Niak lupa tak. Niak lupa pan tak muin kok Murat. Kak Mulia yang run tak kampung Rampayan Menggatal. Niak lupa pan tak Haja Masuna. Haja Mastia. Kok keluarga kampung Dungun Mama Jun. Naidi, Mamak Ram, Mamak Nazri, Mamak Safwan, ucapan aku tak gas, semoga gas sihat selalu. Kok nyalpan lupa tak DJ bertugas ke muap tu. Mohon ku mulai palap-palap cok. Kok pelingin aku lagu serasi tiduangan lagu Raida Banda. Sekian terima kasih DJ. Semua-semua terima kasih Dina Kanti. Mida lekat kampung Dungun Tuaran. Terima kasih Dina kan. Nubi salam. Okey, seterusnya lagi kata salam-salam. Okey, Pak Maksun. Pak Maksun tu canggih. Kok you tu yang tu record rakam. Kok rakam ni soro ni jadi semua-semua kita kat ledinakan kajap play kudo pelingku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selandung selati kok sedemua atai kok bersama kok 22 Julhijjah om mangibuan nom 2026 laus nem di Jepatin. Semoga tahun murah rezeki sihat selalu. Aku tu Pak Maksun ingin mentekur salam tak anakku majatul mani kok keluarga tak tinam Muhammad Azhan tak keke. Sioko keke Muhammad Dasing ke keluarga. Tenakan Bapak Rem. Tuh Janggut. Semoga sihat-sihat jo. Tenakan Kumu Jambul tak kelap Sabah. Tenakan Mike Tersen. Nya lupu pun tak sihari ku siku jali. Ke keluarga yang lu tak Sungai Damit. Di kurus diari ke keluarga. Tenakan siku kita ke keluarga. Nya lupu pun tak kak ku Tuan Haji Mursidi ke keluarga yang lu tak pilasan. Semoga sihat-sihat jo selalu. Khasni ni alupu buat untuk sayang. Semoga bina dan kesihatan yang malap. Semoga tuturan insan pan kiri setia. Namun tak tak tetap ni alupu. Terima kasih di sepatin. Amun mulai nak palap-palap juta pelanan. Semoga selamat di kota rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Maksum. Terima kasih. Membiak salam. Terima kasih untuk Ninakan ti yang membiak salam. Sian-sian ingin menteko salam, ingin membiak salam, boleh telefon kami tak talian kosong. Wow. Pitu di kodoh lima siam di kau. Kau boleh ngechat kami tak kosong di kau siam pat siam. Kosong pitu wow pitu wow. Kau boleh membiak tak TikTok siaran langsung TikTok kami. Hello, assalamualaikum. Nombor kita di kau talian. Hello.
2: Selamat semua.
0: Nah, komo.
2: Ya kan makin tenang aku dinakan. 1-2, jomo 1 1-4 aku 1-2 dinakan. Nah, dinakan.
0: Ko, alangkah komo tek tu. Jadi komo untuk salam tiro. Untuk salam tak sian.
2: Terima kasih no. Salam tu untuk ko tak ban anak dinakan teo ko sikot. Punya lupa tak mida dungun. Maksud tu akan ke Kampung Liang, Bapak Mama Ipan ke Kampung Bombong, so ban pekakianku ban matu aku kau me ke Kampung Bombong, kau nyalupo Bapak Isam me Imam Semin ke Kampung Look, kau nyalupo warga ke Toglud, nyapa lupo yang mak tu banan aku nyapa kalau yang mama mendan dia yang masihat, Mama Yati, Mama Mama Yatim, kau nyalupo nyalu dengan anu dinakan gak tu anu tu minggu jo ngelak kita kau mau kau nyalupo si kita tak kota Mudu kau nyalupo menakapang tak Udon Mama Ika Mama Jeda tak Kampung Gumpayan kau penyanyi Merus Naonyok kau nyalupo minggu jo benar dinakan punya lupa bunga-buan di semua pun tak kamu bayang dinakan mana-mana juga kalau adiknya kok Bapak Rembo kok Bapak Ketabanan punya bekale kok Datuk Tendirangnya Pak Lili Bapak Dino tak kampung bumi ke Mama Dino kok Mekesen tak kampung Daging Mia Tujanggut tak kampung Giling Laut kok enggak jauh anu ngerti kak aku abang beradikku pindah ke kampung kota Ayangan Liami konak buahku panglima duli tak lokmatik kok sena bodoy oto adik kok tak kampung sembiluk kok nyalupo jenal ain kakak kok adik anu temban tak songkumaan enggak jauh anu ngerti kak komo salam pebiak, salam dinakan, minyak ketat, makumah pokok dinakan. Lagu je ko.
0: Lagu yang?
2: Lum tak dunia, mengkadisi dan untuk pengkale kumap tu. Boleh palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih Dina Kanti Komo. Biar salam ko telefon. Selalu yo makai antena barat ni. Dan selalu teko ko telefon kami. Yang terima kasih untuk semua Dina Kan yang kakak lagi bersama kok kami nonton kami bersiaran setiap law ko. Terima kasih ko ko Dina Kan boleh mukali kami ta RTM Klik amun yang lain radio ko ni kulik kale tak radio boleh kale kami ta RTM Klik muat dutai aplikasi RTM Klik yang free percuma jadi budak dok kita ko dom walah gula ko sama kita ngagat lagi on lagi dinakan ti akan membiak salam tuk bangan dinakan ka agat ko salam lekat tadi nakan nyaun lagi telefon. Okey, Asri, bunga ataiku kok panana dong no nintam ta siaran sama. Alabana.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Al Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi bersama kok kami kakak lagi benutan kami bersiaran. Oke, okay. Maaf aku dinakan. Nah, sini boy boso aku salam tu. Ha, kok. Assalamualaikum DJ Fatin. Aku Mama Ikan. Nuju salam tak Mama Zida, Mama Sarima, Bungo Buan, Mama Zuraya, Mama Rusdi, Muin Komok. Salam berdinakan tak guys. Terima kasih DJ boy boso salamku. Terima kasih. Dinakan Mama Ika. Kok sini Unmi tu tak WhatsApp tu. Ya Allah ya Tuhanku. Begitu no tak kiti tu dinakan lah. Ya neh. Beragam tapi eno teh nia buli ko ya. Jadi mohon maafkan kami ko amun nia ngam tuturan kami ka ko amun un kekurangan kesalahan ko kelemahan luat tak kami mohon maaf kami dinakan ya nian pun terima kasih terus nonton kami siaran setiap lau ko ngendak kami siaran langsung tak TikTok Sabab FM Vigo. Terima kasih untuk semua dinakan sen-sen dan pelanan pala-pala dinakan mau cerita un nogali sorop ngendok peranak school jadi pelan-pelan mau kita aku harap-harap sabar iko-iko sabar. Okey, nampak kita dekat talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, assalamualaikum dinakan.
0: Waalaikumsalam, Mike Tyson.
1: Ya nabar patin.
0: Baralap alhamdulillah dinakan.
1: Alhamdulillah. Sihat itu.
0: Sihat alhamdulillah. Jadi, tukar salam untuk dinakan sian.
1: Tukar salam joko. Terima kasih banyak lu pandai tak dinakan ku yang uji dalam dinakan ku bapa uji tak kampung Kebagu nyapa lupa tak imam kampung Kebagu ku bandai dinakan dinakan nente tak Kebagu warga kampung Rugading dinakan bapa Dino yang Rusdi ku minggu jatuh pengkalai dia sama yang kalai waktu nyapa lupa pengawal SK Rugading dia beri ko jeli ucapan selamat semua. Jadi denakan sian jo yang rasa kaku denakan komo. Jadi jo buat denakan patin pasangin jo lagu ngoyo yang ro lagu ke.
0: Okey boleh insyaallah dinakan.
1: Okey patin.
0: Terima kasih pala-pala. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dina kan ti Mike Tyson ko ngarati no kiti suruh Mike Tyson tu yo assalamualaikum ja okey tu tu Mike Tyson ha jadi ya terima kasih untuk Dina kan ti assalamualaikum pengait besi pemirsa siaran sama anu selalu untak live TikTok ha betiru nyaun ko ngeranggas kali Dina kan yo marak yo marak selalu yo ngeranggas. Hello assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah itu waris.
2: Betago ya Robert. Baraga nambus.
0: Nambut teng ini sapnia ni ulin.
2: Komo dau ko sese. Ada
0: dau. Komo ai bege Mike Tyson.
2: Ana. Pak cukup kuliah aku telian bawa begitu dan mesti salam aku
0: jadi boleh. Biar aku salam boleh.
2: Kau nanti aku juga kesetan aku kuliah.
0: Bah, biar aku salam Aris.
2: Salam bawa tu tak bagai dik ko. Itu tak kampung itu kami di ko Aptipa Rujia juga yang ko penyedawai kena keluarga semoga kecil selalu dari selalu dari sana ngatai tak umur gai murah rezeki gai dunia akhirat ko aku lupa tak dendakan ko Ijo Bisika sekeluarga Kampung Tanggusi satu aku pendupo Bu Remlian Haji Menunet Kampung Tanggusi satu peninting ke Nurgam Abdil sekeluarga Kampung Tanggusi satu peninting semua menete keluarga kampung Tanggusi Peninting ini anda tak undangan-undangan sekiranya mese apa boleh buat makmab ya kuliah di laut tu ini anda tutup kemaman gaitu

0: jemaah-jemaah Masjid Jambung Tangguh si satu Surau Al Ikhlas Kampung Al Ikhlas Kampung Kuda Kerenjangan ya, lupa ke Tuan Haji Tuan Imam Imam Keria Kampung Tangguh si satu Tuan Haji Jessica sekeluarga ke itu Imam Muhammad Rani atau Linggai Upeng keluarga Kampung Tangguh si satu pan Tangguh si bahawa jembar aku semua mana te anak lendakan yang nataku dangan-dangan ngendok pada aku dikit ni sembelang lendakan ku Kamal Haji Saum sekeluarga semoga gaya selalu dia-dia lau tu mudah sikit tak umur gai kau ya pernah aku lupa nendakan ku metak kampung Lantigi Musli Aung Arif keluarga kau apa Ami Berangga dah api Berangga tu kereta peladang tapi pincin lepas kilo ni penting aku tu gelarnya aku nak Datuk Musod kau semua mana tu yang nak kudang-undangan semua mana yang rasa aku tu kau Muhammad dan Meliasan mau keke kampung Teluk Nabila ni ada juga kampung Nan Jinin Asri Asri semua mana tanya nak takut dengan semoga saya selalu dari selalu engkau dekat minggu-minggu je baik ni dekat takut tak merhudu tak belud tuaran minggu je kok dijen betul ke semua tu.
1: Okey.
0: Makin je barang kita makmab jak ko yang nak boleh anu.
1: Yang ini Teo Haris. Terima kasih.
0: Dan ini lagu
1: Lagu yang?
0: Lagu tu mau mana pak alap alap te, tapi dia di kau jo. Amba kali ku subuh subuh alap alap bal lagu
1: Yang lagu Haris.
0: Sama tu.
1: Yang. Lagu paling alap lah, paling alap lah keinginan tu.
0: Tahu, ini di kau jah. Musayan biduk kasih kasih nep.
1: Musayan biduk kasih, anu tu Farida.
0: Anko Farida Farida Oyo kau ingkut sian ne.
1: Aha.
0: Kau anu Sri Sulai kaya nanti ku aneka.
1: Nah.
0: Baik juta nyawa assalamualaikum jah.
1: Okey, terima kasih Waris.
0: Itu apa tak tu?
1: Terima kasih dinakan ti Waris ko. Tak barak ni aku maaf lagi. Yang ini dinakan untuk kau salam tu begini. Kau amun iko dinakan ti, amun iko keluarga ti. Ini ni ya, boleh ko. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sintu.
2: Itu yang gue itu.
1: Yang gue.
2: Salam.
1: Okey, yang gue. Nuju nak kau salam yang gue.
2: Salam tu bobo tujuan kunong kau amun kau mulai palap-palap kau engkau tujuanku menganak denakan ku mau tak kembalang usapan ku ngai yang abar bibitiru engkau anak ku beluman sini usapan ku mio palap-palap jaya luman engkau anak dinakan kume tuaran gede kume momon gai gilang kume kelambai si momon gai usapan kung gai ya nabari bibitiru mudah-mudahan kamalap-alap gememon dan keluarga ku semi mon ngerati anggu itu usapan ni selamat talap-alap jong kok anakku mek sempurna usapanku mio mudah-mudahan gai momon siat walafiat ejo ditakan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih yang gui
2: sama-sama.
1: Terima kasih dina ganti yang gui kok kau mau Waris Mike Tyson sian lagi sini telefon. Terima kasih untuk semua dinakan boy nuju salam untuk semimon segmen tiba-tiba metiko salam lagi salam dekat WhatsApp tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemuap DJ Masni DJ selamat kemuap DJ bagi naun koma ni Mas ni lekat PJ telipuk maku lagu Una Shimpi tu noh kau akakku buat Kak Alipa Mama Awi Mama Mirul Mama Ju Mama Intan Kampung Nongkol Tuaran Kak Ros ni Kampung Terayu Tuaran Subah Asni Nur Mini Parida Ros Zaitun Kampung Sawah Tuaran. Salam ceria.

Ya, Semimon. Terima kasih DJ Baran. Semua-semua terima kasih Dina Kanti Masni lekat PJ Putrajaya Telipok. Terima kasih untuk Semimon Dina Kan yang hendak kami siaran tak TikTok ke hendak kami nonton kami siaran tak radio. Terima kasih untuk Semimon Dina Kan. Jadi udah kalau kita ikut lagu semiting agak lagi un lagi kah salam-salam. Mengenai tahu un salam-salam istimewa kah kok agak ti. Dah yang kita kok lagu lekat nan Sri Seloi teruah adat kampung kok Panora Nizam Aslin ngermi subuh-subuh tasiran sama. Alah bana.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum. Salam bahasa jiwa bangsa. Serati kita diong peribahasa etnik sama dembang itu. Peremban ni teniman raga kinendok tembusa. Yono dikau perbuatan anu somojo niak muan ian-ian pengkolean. Begiano peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Peremban Sama, penerbitan engkau kerjo somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

Musim Ural sinonim kok guntur, kok pan kilat. Iko kes nas antawa kerungaian nyawa sebab teruak sambar kilat. Dange-dange tips anu perlu teratibi untuk ngelagan kejadian teruak sambar kilat. Bobok ngelagan diribi tak tungguan kawasan lapang, dokon kok tak kawasan padang. Ngelagan mantau-mantau antawa peselindung dia pon kayu. Sekironi teka lebi soro guntur yang timpu telumpuk saat minggu saya kilate tekitobi itu bermakna kam sikot bana kok teruak panahan kilat. Likas memia tungan pesindung anu selamat kok pengagat ngabut telumpuk minit. Bojo ling guntur paling demburi teka lebi. Petio lekat tak pendawan kok pan beluang kok ngelagan ngentan serantaan elektrik kekosok no telepon. Ngelagan kekuri antawa ngentan bue ketika berlaku ni guntur kilat. Sentioso jogo-jogo ngelagan lekat jadi mangso tua sambar kilat.

0: Semoga aku Fatin Badaria Bedi diom abar abar lat kamu abtu. Bobo betekok aku tajuk-tajuk abar. Met Malaysia ngeranti anak petuan tsunami tak sabak. Ekonomi biru pemetekok bau ekonomi lat. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia diom dikau pemeran ngesan nasihat tsunami anu beneluak tak pukul wow telumpu nom sensang rai tamat sepenuh ni tak 12 lengelau. Gempa bumi daras tenel laporan berlaku tak Mindanao pukul 7 pukul 7 telumpu pituk sensau tak kelemuan 50 km. Setutan gantoran daras Met Malaysia meluak maran awal selan sengkono goyak goyak tsunami selangor kusung titik 4 meter anu neramal menteruak kawasan pedalautan tak 4 daerah pantai timur Sabak, Yono Tawau, Semporna, Kunak ko Lahadatu. Penduduk penetuan endok sentiosa berhati-hati ko nutan perkembangan tebau nang Met Malaysia. Sementara siren amaran tsunami anu penerun tak dedangai daerah terpusuk Tawau, setutan gempa bumi daras bermagnitud 7.0 tak Mindanao, Filipina sensaung sini. Betiu tamat engko rasmi. Pengendaan ko rati, siren tak luar pekarangan Masjid Al-Kausar, peneling balik tak pukul 12 pitu sepupitu lengalau untuk maran penamatan onsumon tsunami tak penduduk meh. Siren sistem amaran awal tsunami peneling lebih dumpu setutan engkau pemaran soro diom bahasa Melayu ko Inggris anu marak niak run onsumon tsunami. Dedau siren amaran rai penerun lek pihak berkuasa sensaung ko tekale tarang tak denangai kawasan persediaan de laut terpusuk tak pertembanan kampung titingan. Perintah kawasan persediaan de laut Tawau nelapuran run diom perian alap ko terjogo setutan amaran tsunami anu peneluak dembang itu. Pegawai operasi Balai Bomba ko penyelamat BBP Tawau Mazlan Sarman Marak pengendan mengkebiak radius luak persediaan de laut ngabut tak kawasan Wakuba antara tungan kejadian terposok lan Trausen kawasan alun-alun Taman Tawau ko tinangat anu mengkebiak pertemanan penduduk bersikoton de laut.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dan manakala di pinggir balai kita ada buat persiapan dengan peralatan yang memegang merin lah, bot, life jacket dan sebagainya lah. Itu persediaan di pinggir balai.
0: Mazlan temuan RTM sebetak pengendaan ke pematungan tak persediaan terus lain Tawau. Pihak pembomba nut matungan perkembangan semasa pasca gempa bumi untuk keselamatan penduduk sentiosa terjamin. Gontoran sebab gempa bumi daras bermagnitud 7.0 anu meteruak Mindanao, Filipina, sensaung sini nu terkeso lek penduduk tak dedangai kawasan persediaan Tawau. Antara anu tebiat terposok, pekerja perintah anu bertugas tak Wisma Persekutuan Tawau. Rusdi Bustami ko Amir Kanje saup detik kejadiannya terkeso.
2: Waktu itu saya masuk ofis lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staf saya beritahu bahawa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyedari dan untuk mengesahkan itu saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staf saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap siaga untuk berjaga kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Rusdi Bustami ko Amir Kanje. Setutan kejadiannya pasukan Jabatan Bomba ko Penyelamat Malaysia JBPM ramalan pemeriksaan keselamatan bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Bangunannya demburi ni nesan selamat untuk tenangkuan balik ko niak run laporan keteratan antawa kebekatan tenerimo sengkon tu.
4: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Peluang ekonomi biru Nejang Kak Jaji antara pemerintah bau pertemuan ekonomi Sabah tadi pemelanan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 mengugur tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Mara, penengkuan ala pelat anu kena liling lep pemboyan Oyo, merun peluang penanggunan tak sektore untuk nambatan pengkolehan kopan merun peluang ekonomi tak rakyat.
1: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. So, kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah.
0: Datuk Haji Jim Hara Beges Betak Jaji tetamu dengan program Bicara Naratif Fas SMJ 2.0 Transformasi Sabah Menuju 2030 terbitan RTM Sabah atau Kota Kinabalu. Untuk meteko asrate, perintah alat ngerancang nangun Taman Perindustrian Ekonomi Biru tak kudat. Kau pengusahaan kawasan bau untuk penanggunan hub perindustrian pengen teknologi langa terposok sektor semikonduktor. Usah pemelanan pemuluan MyCard Kok Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi bau kakal run diom jadual anu bahai penetatap. Menteri diom laat Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail Mensan Pian Pan Marak tahap masa tu permohonan bau untuk MyCard Kok PMA akan makai stok sedia run. Setutan lebih stok dokumennya kakal cukup untuk timpu dedangai mbuan lagi. Nut Datuk Saifuddin Nasution stok sedia run MyCard antawa PMA perlu ni urus engkau sepenuh ni sebelum peralihan tak dokumen versi bau. Sebelum tu beliau marak Malaysia akan mengenal pasport kok MyCard berwau bau sebagai bahagian usah mentagap keselamatan dokumen pengkeluaran melat. Pakatan Harapan PH Sabah nerimo alap pemaran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tak terlumpu Mei limpas anu menaikkan geran khas interim tak dikau titik 5 bilion ringgit. Timbalan pengerusi PH Sabah Datuk Pong Jin Ze nifat pemiayaan interim bawe sebagai pertemuan Oyo Benanding sebelum tu. Beliau marak tuntutan 40% hasil enggai semua harapan rakyat sebaliknya hak mutlak lat anu dijamin tak dia perlembagaan persekutuan. Setutan PH Sabah barap al tebiak kulit senelesai lingau kok penutus. Usaha penting untuk matungan hak kok pan kepentingan penanggunan rakyat tak Sabah selajur teploro. Generasi murak senok melan peranan basak dia meloro adat kok warisan endok kakal sesuai sebiap pelanan zaman. Pemenang bok-bok untuk mengadau kamatan peringkat Lat Sabah 2026, Tati Gelvia Vanessa Jenny Marak, anak murak ngeroh pewaris penting anu bertanggungjawab mengkelum balik amalan tradisi mentito.
2: Inilah yang warisan yang kita dapat dari nenek moyang kan, dan sangat sayang kalau kita kasih tinggal. Dan untuk menghidupkan semua ini, untuk menghidupkan adat dan warisan budaya kita ini, anak muda lah yang memainkan peranan penting sebab mereka yang akan menerima warisan itu.
0: Elvia Mara bagi tak pengabar RTM Baijo Jaji tetamu hak segmen Sembang Ekspresi tak konti Sabah FM. Beliau berharap endok generasi mura niak membanan budaya kendiri mensanpan sebunda arus pembawaan anu kenamat piko. Mupusan abar-abar lat kemuap tu petekok ku balik tajuk kabar. Met Malaysia ngerantian petuan tsunami tak Sabah. Ekonomi biru pemetekok bau ekonomi lat. Begini abar-abar lat kemuap tu senenting lek Ramhani Zanjahamin lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi bersama kok kami. Kakak lagi kali siaran sama Alabana. Terima kasih kuih kau untuk semua mendinakan. Yang boleh nonton kami bersiaran dekat jam telung, ngabut nak bertiru. Jam 5, 10 minit ke mua. Terima kasih Dinakan, sian-sian diam pelanan. Mau kerita pala-pala. Selamat teko. Tak, tungan anu tuju. Merumah ko, mudah-mudahan selamat teko merumah. Sian-sian mengendok peranak sekolah pelan-pelan Dinakan ko, sabar ngodop jeme ko. Terima kasih yang boy nutan kami ta TikTok Sabah BFM. Terima kasih Dinakan. Jadi Dinakan pun boleh kali kami ta RTM Klik ka Maduta ya, aplikasi RTM Klik boleh kali kami secara percuma. Boleh nong ranggas kuali balik DJ barak penjahit besi. Posok no penjahit besi ko. Full name lagi. Nama penuh lagi posok. Terima kasih Dinakan. Jadi sian-sian ingin maku lagu, boleh maku lagu kok on lagi ruang tu untuk maku lagu. Selalu ni penuh. Tiru on lagi lah. Jadi terima kasih yang boy metko salam tiru menuju salam untuk segmen metko salam. Terima kasih Dinakan. Jadi terus nanti kok lagu-lagu boy penenali Dinakan ti harus diali san daringgit Muhammad Saiful Bagas Bujangku pernah aku lihat Dinakan ti penjahit besi pitu no kawak kak ku Nashim pernah aku lihat Dinakan ti ta WhatsApp sini emas ni kok dekat PJ kok kasih ti sementara Zulfikar pernah aku lihat Dinakan ti ni jadi semua-semua kita lihat siaran sama Alabana.

0: baba na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Eh, lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih Dinaka, terima kasih Kiko. Kakak lagi berkali siaran sama Alamana. Terima kasih Puan Nutan, kami bersiaran dekat jam telung Abu Nabi Tiru. Kau ni terus sokiti tak turung-turung siaran. Tapi wow bagi Puan Jun 2026. Jadi terima kasih untuk semua Dinaka yang hendak kami bersiaran tak TikTok. Kau yang berkali kami tak radio, terima kasih Kiko. Jadi terus nonton kami bersiaran setiap lau, setiap jam telung Abu jam 6 kemuap. Jadi terus menjaga diri ansan minggu minggu jauh Andin akan kau pun maaf aku amun-un tuturan kau yang ngam kali lebih beragam lebih-lebih beragam kau kelemahan kau pun kekurangan kata kami maku maaf aku si ikut ni dinakan. Jadi semoga penata umur daya kata selalu kau pun binuanan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Jadi mau insyaAllah kamu kau bersama kau DJ Azmi jadi mempusan siaran sama di room badanku kamu kau membuat lagu lekat tak soro Saflan kau Junaina manuk-manuk lembukun kau penjanji angan-angan Sabrin. Jadi setemu lagi kita dinakan insyaAllah, setemu lagi kita. Assalamualaikum.

Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanhabalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Balkala Mustahakab Balahat Kopiti. Mat Malaysia Maharok Nasihat Tsunami Mas Sabah. Ekonomi Biru Pamalojat Bahau Makasongan Ekonomi Lahat. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia Mariam Dakayu Hakam Matotos bahwa nasihat tsunami yang diperluas di Sagawalu Tulumpu maka 6 minit subuh si bainani harokan malisag sangpu maka 2 tongak ngalau si bai. Linuk kosok gina nilapolan tajari ma Mindanao lisag 7 Tulumpu maka 7 minit subuh si bai ma kalaloman 50 kilometer. Susulan min linug kosoginan met Malaysia bema luas amaran pasal bahana ahia tsunami langkau 0.4 meter ini ramal maka talua kuasa antampe ma 4 daerah pantai timur Sabah iaitu Tawau, Semporna, Kunak maka Lahat Datu. Baranaan winnaan ni panduan ko sidda rupa isbat maka makalena pain haka-haka akabahau min met Malaysia. Sementara hae siren amaran tsunami ia pinahiling mara karangai daerah Posod na Tawau susulan min linug kosog ma magnitud 7 siam ma Mindanao Pilipina subuh sibai rasmina niharokan. Mina pamantauan makatau siren ni maluasan laman Masjid Al-Kautsar pinahiling pabalik malisag sangpu makarua sangpu makam 7 minit to ngalau sibai pamatuaan bahwa pamarokan haka bahana tsunami tujuan anaa da paglahat. Siren sistem amaran awal tsunami nan pinahiling labi min 20 boho anusul sab pengakaan maramiling Malayu maka Inggris mariam bahwa misa aina bahana tsunami. Keadaan makawasaan pasisilan tampele komantawau nilapulan mareman keadaan hap makata kawal na susulan min amaran tsunami pinaluas alawiti sibai. Pegawai operasi balai bomba maka penyelamat BBP Tawau Mazlan Sarman ngahaka pemantauan posod nama kalawakan min pasisil tampe ngabut ni kawasaan Wakuba. Antara matagan hei posod nama lan tau Trolsen, kawasan Lanhea Taman Tawau maka tinagat anu hingga matag patanaan bananaah sekot ni tampe. Mazlan Ibak RTM hinapuhinang pamantauan mapa sisilan Trolsen Tawau. Pihak bomba ruisab hinang pamantauan keadaan bay pain linug tajari pangilang-ila kaselamatan bananaah sidaru tajarmin. Marumpal kalak sadi, Menteri Kerajaan Tempatan Makau Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, inabunitilau hek pambarita RTM Makota Kinabalu, anohok kamemon maskid makalanggal mas Sabah, ako hinang solat hajat magsombea, BPN solat magharib sangam tu. Pemalan jalan hinang hasil min hek maghati maka upis mufti Sabah Ruisab Jahins ngan dua ahan keselamatan maka nijaga kamemon rakyat. Jog-jog hek sabab linug kosog ma magnitud 7 siam yang makataluak Mindanao Pilipina subuh si baitas sarusab hek banana ama rakarangai kawasaan lekoman Tawau. Antara ia sandi pasod na banana maghinang maparinta matag Wisma Persekutuan Tawau. Susulan min kajaren hei pasukan min Jabatan Bomba maka Penyelamat Malaysia JBPM binangahinang pemeriksaan keselamatan mastruktur bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Baipain hei matagan ina anini akuan selamat ruh maka ngkoniti misa ay nitalima ay lapulan kakaatan atau katilakaan.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Potensi ekonomi Biruni jangka menjadi antara pelkala baha umat kapalo jatan kasongan ekonomi Sabah Mario Pemelanjalan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 pasodni tahun 2030. Ketua Mantiri Datuk Sri Panglima Haji Jinur Ngahaka Katubtoban strategik lahat ya libut heri laut tanah luha maka buka peluang pembangunan 7 sektor ina ani akok maka pasongan pendapatan risab maka mewujud peluang ekonomi 7 rakyat. Datuk Haji Jinga Kaputehe hina buminjari hawagan meriama program bicara naratif khas SMJ 2.0 transformasi Sabah menuju 2030 terbitan RTM Sabah Makota Kinabalu. Ako maka panyata sokod ina ani perintah lahat megara amangun taman perindustrian ekonomi biru makudat sedimin memuka kawasan bahau mapamangunan hub perindustrian taga teknologi pasod nama sektor semikonduktor. Halik mapamalan jalan maka pemaluhaan balikanku. Halik pemalan jalan maka pemuluasan MyCard maka pasport Malaysia antara bangsa atau PMA besi bahau masih mereman jadual yang ditetapan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail bating garupain ngahaka butina ani apply bahau MyCard maka PMA akan memakai stok anwasal mania. Susulan min labi stok keterangan ina animasi maka sukupan matimpura karangai bulan lagi. Yuk Datuk Saifuddin, stok asal mania MyCard atau PME supaya niurus pahap maka nipakai kamemon samali halam gi palalin ni keterangan besi bahau. Rahumin hee beliau matua Malaysia akan nama kilahan pasport maka MyCard bahau selaku kasihan min usaha mahogpot keselamatan keterangan pengenalan negara. Pakatan Harapan atau PH Sabah nalima hab pemantugan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Matulumpu Ali bulan 5 Palabai yang unopan garan khas entrim 7.5 bilion ringgit. Timbalan pengurusi PH Sabah Datuk Fung Zinzi anipat pamayaran interim bahawinan selaku ahi akasongan na magbidda makabay rahu. Beliau ngaka tuntutan 40% hasil ngeka hal min sokod rakyat sawalikna hak mutlak lahat yang dijalmin mario perlembagaan persekutuan. Ngan sab PH Sabah asa-asa masalah ina anita selesai rai-raian mario kamemon palkala maka niat muktamadna. Hali ina ani mustahak panggilangilah hak arwisab kamustahakan pembangunan rakyat Mas Sabah anui tajaga. Bayan anak muda ni soho abagsik maramai hilala adat maka warisan kok natas patak magabay maka kapindahan zaman. Juara untuk ngadau keamatan peringkat lahat Sabah 2020 makonom Tati Jelvia Vanessa Jenny Matotos anak muda yang apa waris utama ya bahala mereum amakan luman pabalik amalan tradisi kamuyangan. Jelvia ngahaka putih 7 pemberita RTM baipain menjari hawagan khas ma segmen sembang ekspresi makonti Sabah FM. Beliau rusa bahasa asa kok panan anak muda mbal anambanan budaya kandi minsan rumag atuang maka kamodenan ya song napa maju. Bapak mabu sabal pina sampai pabalik habal mustahak si Met Malaysia maharok nasihat tsunami Mas Sabah ekonomi biru pemalojat bahau maka songan ekonomi lahat. Udah nak balahat kopi ti, menu sediahan, menu seksen berita ehwal semasa, terjemahan apa hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Matangga Laut Cina Selatan, niak da kayu pu Malaysia Rapuna, nonan Pulau Layang-Layang. Tanakna jajahan 300 km min kota Kinabalu pu Layang-Layang iana kasehean min kapuk puan Spratly. Ini kawal he angkatan tentera Malaysia aku maka jaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sangpu makasiam walumpu pu Layang-Layang asal hal baik batu-batu ri laut ia lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan baipain hei Malaysia ngahinang panampan gusung maka pu Layang-Layang inan nui nipamanjari pu sabannal. Sangai tahun sangpu makasiam walumpu maka tullu tantra Malaysia baini patan nak magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buatina ani pu Layang-Layang taka landasan kapal Lomiang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayrusan dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta. Sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.
1: Kalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang apa
4: alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalagi di waran sanak danakan mae rupa ingka maka kalis iran hiling sama alhamdulillah sarangnya pinagsukulan na mene Sabah FM anihan ka amin abuiti aku masih lagi insyaallah ngabut ni lisag bito nan kita magabah. Jadi alhamdulillah sarangnya harus pagsukulan tam ambalu muan itu makatakan bahana ahia makita linug ma anu tajari bahwa urut dan bila subuh si Mindanao he sago he nah ni harus pulingga rakit banan mandusia sebab malu na tegol na sabai itu mag atu mga makakaadaan ina ani sago alhamdulillah isa iru ai baina ni pagakuan he banan pegawai-pegawai bahala maka min jabatan bomba maka penyelamat sa iru sab ai nilapulan jala ataupun kakaatan mabangunan-bangunan magsabab min tampias linug min Mindanao ano ma magnitude 7.6. Jadi alhamdulillah minsan pun itu PHP itu takaleh pinahiling siren tsunami so ayana baina ni bantog dusab ni harokan untuk matunga ngal lawin sinisi. Jadi alhamdulillah bang pun kita magatubang maka keadaan ina ani ngila-ngilari kita ada makalanduan itu pulingga patanang makaleh haka ano pinatuan he bahala.

0: Magsabab he binsa na alam but na linog lahang tajari managaratam maray kasihean ra ayat tam kulang ang ilang-ilahan kaslamatan hinabo jog-jog linog. Rakam tinao makatatap tanang patapok mareo ayay ahogpon. Pertama, bang mareong bangunan but na luma maka-eskul, pasindong mareo meja ahogpot, palawak mintandawan, lamari, samin atawa ayay abuhat maka sanang alabo. Nipaddahan kamemon poon api. Karuana, bang mareong bangunan alangkaw but na upis atawa kadday ahiya, mea haronan makara amea lip paluas min bangunan sabab marai akan matay karan. Raa mag-agaw-agaw paluas. Ebot-ebot, raa kam tinaw, makakila-kila hunbi, tob-tob na kam matagan salamat.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rusab.
2: Manjari amin yung kaungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab yepem. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

0: Muharram atau Ma'al-Hijrah, pengintaman peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahya pasod na usahakan di magbaluwa tuju ni palkala labi akahap nionan hijrah. Pamahugpotan pagtawakupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahikaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam ma'al hijrah min kami sehe aloon maka am RTM teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Alhamdulillah, libuas nabang maghrib untuk Rambila Pantai Barat. Selamat nuna salat waktu maghrib. Maka bangi sanakan na puasa sunat Isnin. Selamat tanah pembukaan. Waktu Isya ni banan serorakan penuntulan untuk Rambila Pantai Barat di Sagapitu 45. Jadi batina ani senakan walai narisa genom telumpuk maka enam halian bulan tah duampuk maka tuluh hali julhijjanah untuk masa ngomiti. Jadi sama tinggal haka insini si malah togol kita meluakan papeka nasab ni tahun bahau hijrah sangpuk maka 44 maka walu. Jadi magsambat tarusam maka sampangan ma'al hijrah ataupun awal Muharram sinongilu. Kami min siaran di link sama itu rusa bani ya rancangan khas nuli ini kita pasalan ma'al hijrah ataupun awal Muharram itu ai kisah-kisah ataupun ai kejadian-kejadian anu terjadi insyaallah akan nibawa kami tuju ni ka amba masyarakat minggu sinongilu. Lawiti walu nangge ya minggu sinong ilu nah sebab minggu sinong ilu rusab kita akan maga sombiak masuk ribut lahat nabuh takana awal Muharram ataupun tahun bahak usang puk maka 44 maka pitu hijrah maka walu 44 maka walu hijrah tahun itu 44 maka pitu tahun sinong ilu 44 maka walu usang puk maka 44 maka walu hijrah. Kan nebuah kami but biasa penceramah termasuk ma kita bangsa insyaallah minggu sinong ilu

Ya insya Allah sarakan di Buah Siti akan kita magsuli-suli pasalan bertingkah hekta panduk-panduk ataupun penuntulan beak tah pengai kita magatubang maka keadaan lindung insya Allah pakai letarahu ongkak si Arung min Azin.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, mga silay kita niya, mga sasarakan, magsuloy-suloy mo rin siya niling sa Masabah VFM. Ay, nari sa ganoon, 4 po maka, second nga, 4 po maka, tulong minuto ko. Jerry, mustahak na sanakan panduan ta, ataupun batuan ta, tips-tips, ataupun batinggahe ta, maghali ang ilag min, mabila ta, Jerry na, bahana, linog, lagi-lagi, mabanan, makanak-makanak iskul, hinabu mapag-iskul. Kulana sanakan sabab bangda ta kajarian subusi hinabu makan nak ma pagiskulan jadi enah ni palkala mustahaki buat nang guru-guru ataupun nunggu amma inggani ya maka usah ni school patanang lebih dahulu maka pajak itu ni panduan ni patuntul ke anakan ataupun makan nak di school aku risab lebih tenang anak buka daan ini ane jadi ini buah peluas pelan-lahan ni min rem kelas bini buah ni kawasan lapang ni kompol maka kawasan lapang no hingga kawasan anu ambal tak abut he palis-palis bagi bangunan alubu keadaan dinug ini pala waktu ngan bin bangunan alangkau makosaan alapang jadi ini so, ni panad siga ni pabiasaan siga maka bina nihakaan kok pakapang da pingga-pingga ada pulingga jadi ini ahap namin kariki badan makan naki school ni panduan ni panad batingga he nganjaga he anak bu keadaan bahan nak butina ani. Jadi insyaallah murahan mutasud ni magbaya-baya ni liusan kita min bahana mahayana nah serakan. Jadi sama tinggal peluas ma bantu lahatin sinisi atau hak-hak lahatin sinisi ma ingga-ingga maskin maka langgar ni so ngian salat hajat ngamuk dua insyaallah untuk keselamatan kita bika memon. Jadi ni agi masa magjamaah ni maskin atau langgar untuk tujuan hinaan ni.

0: Hari Tumor Otak Sedunia di Sampang mewalu hari bulan sakaba tahun pengintoman perjuangan sakaba AA hingga Tagasaki ina ani risab amuan sokongan tujuh sigam hingga mareman labayan magulian saki ina ani. Aloinan, yana masong nga pangisayo pasal mustahak na muan sokongan misa ay harokan tujua atagasaki inaani. Kasilasa, kabahanian, pagkasumangat, subay pinandaan, tujuh sigam, ingga sakian, murumurahan, palkala mariki, makabuha kita melawi tapangasahan, maka tapangandolan, aa, magulian, saki ugiap utuk. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Banarusan akan serang kaya pinagsukulan ay kumaka ang paabay na pain. Makampal magsumunoy makale siaran Hiling Sama sa babi FM Tantuna. Hinabuiti wa ini sa genom lima puk makasa. Jadi mapamupus na nasarakan sebelum ay sali-sali kita maintuman badan kaanakan. Ako atau nabu keadaan daa makalandu pulinggag tuy bangyay ania ha tajari ay pinagrayrayan na tau bahana. Insyaallah murah-murahan banan makanak-makanak ta lawi apanday nabu keadaan. Jadi buat biasa nana dua orang kak magsuno bahan kuni ka insyaallah untuk pama tenang-tenang hak pikiran napain korupain ambal kita makalanduan itu makailag min panaki utuk yuk siya so ayana ko ay rupain da kita ray-rayan itu amiha jalan na po so yan ustahak na eh. Ingat ta Allah subhanahu wa ta'ala matanda ni kita musibah sa batingga ta sandalan he ta totoge ta maka maka tabang kita natas keimanan ta matatas keimanan ta ketakwaan ta tujuh Allah jadi na angamu kita ni iya murumrahan kami mon miliusan min kita kalatan insyaAllah. Liga ya, amin Jainal Jalaluddin maka adat amin siato dan sabahan kudika insyaAllah dapatai pemalik magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijaga keselamatan, nijaga kesehatan, nijaga iman maka takwa tujuh.

0: Rakan Sayan Ararondom Amtabi Malaysia Madani Tano Sabah VFM Kasalulan Ragu Murut Pasukon Ku Idex Terasidi Tano Tano Matang Met Malaysia Nopolonggo Rapambalan Tsunami Rasaba Ekonomi Biru Pampajul Bagu Tu Ekonomi Pagun Kaupisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Radalom Rondo Bala Ramampatano, Nangyaw Rapambalan Tsunami, Onda Pinaingkual Rajam Ka Balu Talungaporam Onom Ngaminit Rasusuavi, Nopolonggo Rapambalan Tsunami, Rajam Ka Moporam Duo Tangaruoro I. Kesaukan Tananau Yok Mapur Ragili, Nasauk Giuramin Danau, Rajam Ka Tulu Talungaporam Tulu Ngaminit Rasusuavi, Ralandom Limongopor Nga Kilometer. Suno rukasaukan tanah New York mapur ragitio met Malaysia na pengkual rapangkaran pasal rakinulun tsunami rasawat kusung titik apat nga meter onda tinantam masaw kraliliut igik ra apat libung tampilon sirangon Sabah yo ginio tawaw sempurna kunak am lahat datu ulun nasuangan binilinan masalok pagilalain am masalok tumutun ratano nakabago intora met Malaysia. Liliwa ragili siren pambalan tsunami ondo pinaktif rakukula libung nakasimpung tawaw sunuru kasaukan tanah New York rapuor tulu titik siam giramin danau Filipina rasusuavi pinolonggo rasmi noyo siren soralisar rumasjid Al-Kautar pinaktif saguli rajam kamoporam duo moporam tulu ngaminit ratanga ruoro koson mambala rana palanggan rapambalan tsunami Rama Magun, siren sistem amaran awal tsunami ragili pinorongog naselan dongopor ngakali sinunuru bolos nambala ralalom ragu Malayu am Inggris rakondo bagu bal tsunami. Bal ruliliut igik liliut tawau pinabala monsoy am malungan sinunuru pambalan tsunami ondo pinaingkual ruoro raiti. Tingganai operasi kaupisan bomba am mangindangan BBP Tawau Mazlan Sarman Mindagu nagilangan nampalabit ragalur intora igik sukura liliut wakuba babakon liliut tinimpok nakasimpung ralan traulsen liliut alun-alun taman Tawau am tinagat ondo nampalabit ra intok ayanan rumah magun mar ra igik.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dan manakala di pinggir balai kita ada buat persiapan dengan peralatan yang berbekal marine lah, buat life jacket dan sebagainya lah. Itu persediaan di pinggir balai.
0: Imazlan Tinum RTM Pat Magilong-gilong Sora Igik Traulsen Tawau. Balaru bomba niak Magilong-gilong Tojo bulintok pasca gegaran tanah New York. Koson mengarurakan sayan rumah magun masalok malungan. Ranalom bal ranang kait Menteri Perintah Galama Am Panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pat Kinwatan Ru RTM Rakota Kinabalu Nakita kerangangai masjid Am Surau Rasaba Mengatang rasolat hajat pagampanon Malupus solat maghrib rondom raiti. Balar getio balon Ampo sunur ruupis mufti Sabah Am J. Hines Kosan makitak ra asi kan sayan am alung rangangai mamagun. Bal Mauyok sunur kasaukan tanah Nauyok rapuor tulu titik siam giramin danau Filipina rasusuavi niak nalimanan rumah magun rakukula liliut sora tawau. Bobokon ono nakaliman nakasimpung mangangandoi kaupisan parinta gira wisma persekutuan tawau. Irusti Bustami Ami Amir Kanji Nagapura Bal Makalala Ragili.
2: Waktu itu saya masuk ofis lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staf saya beritahu bahwa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyadari dan untuk mengesahkan itu saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staf saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap-siaga untuk berjaya kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan, dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Rusdi Bustami, Am Amir Kanji. Sunuruh kesaukan ragili, tim kaupisan bomba am mengindangan Malaysia JBPM namarisa arabal rus struktur bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Bangunan ragili ratau lii pinabala kalo makalala am kondo bala pasalara nalunsai kapam napilatan napu suku Raginoti.
4: Tanau-tanau ragitio pina salula intora Sabah VFM ka salulan ragu rumurut.

0: Gonsoi ru ekonomi biru kulimanin masau krabal bagu mampajul tu ekonomi Sabah ragana pambalan ras Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 mangoi rabilor 2000 talu ngopor. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Min Dagu bal strategik rupagun ondok naliputan rurat melangka mengukap rakaluagan kesingkatan ras sektor raginio. Kosong mapasingkot rapangin duitan am mengukap rakaluagan ekonomi ramah magun.
1: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. So, kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah.
0: Dato' Haji Ji Mindagu Ragitio Pat Nasauk Ratambului Ralalom program bicara naratif khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030 Binal Ru RTM Sabah Rakota Kinabalu. Koson manugut ragu guangon Ragitio Parinta Pagun maka guang mapasingkot Rataman Perindustrian Ekonomi Biru Giura Kudat. Suai maparintis raliliut bagu raka singkatan hub perindustrian teknologi masawat sektor semikonduktor. Bal pambalan ampa paingkualan ramaikat am pasport Malaysia antarabangsa PMA versi bagu lakat aradalom jadual ondo inaru noyo. Menteri Ralalom Pagun Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail atipanakulan Mindagu Pat Reginoti kitak bagu ramaikat am PMA menapakuan rastok ondo mokondo noyo. Sunuru stok dokumen ragitio lakat makaukop raboi kukula ngan sila ramatongti. Sumugut Ridatu Saifuddin Nasution stok rumaikat kapuan PMA matang salingapuan ramatanda am pakuanon tojo reo kalau poyo menapakuan ra dokumen versi bagu. Yo igondok nampatano ra Malaysia mampaulig ra pasport am maikat bagu koson rasan tayaran gogot mangikang poyora keselamatan ru dokumen kauligan rupa magunan. Pakatan Harapan PH Sabah nangumamon soi tano pinabala ru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim raka talungopor aribulan sila ka limo rababaguti ondo nampaloi rageran khas interim rasa titik 5 bilion ringgit. Kumaro tinggalai PH Sabah Datuk Pun Jinze nama guang rapam bayaran interim bagu ragitio koson ra aloi mayo intera boiti. Yo Mindagu sika apat ngopor piatus ru ampos salah ka ayuk gogot tojo ru mamagun ka sotopotno longgom tojo kapuam mutlak rupagun ondo inaru ralalom perlembagaan persekutuan. Intor raginio PH Sabah malansan rabal ragitio salingapuan tojo ramataki. Bal ragitio matang koson mengaru ralonggom amka tangan kesingkatan rumah magun Sabah Rayus Malungan. Pupus gitio saguli tano-tano matang. Met Malaysia nopolonggo rapambalan tsunami ras Sabah. Ekonomi biru pampajul bagu tu ekonomi pagun. Gini neo pupus rutano tinandari Ramhanizan Jahamin am pinalig raragumurut ri Sylvia Majius kansayan ararondom am tabi Malaysia Madani.

Hari Timur Otak Sedunia Raga Baluari Bulan Selaku Onompo Gonong Bilor Yegenio Kosan Mangkara Arab Pirut Manggal Ru Ilondo Marwalan Ramarul Rakitio Amanungka Tojor Silo Kosan Mapali Togom Palisobani Am Sungka Mayo Matang Resilo Pondok Marwalan Manggal Ramarul Rakitio Gamano Pogonong Bal Alapon Kabalu Rabo Borokayuk Mapainggar Rita Kaura Kalansanan Mamuso Ramarul Timur Otak Kansayan Hari Timur Otak Sedunia

kan sayan ararondo marokasa raka balu ari bulan sila ka onom dong ari budung param onom paring kuanangan mangining rasaba VFM kasalulan aragumurut pasindanganan takau monsoy aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam limo ngaminit rarondom. Aras na mangining takapya Rondo Rimbain tari Kasim Ibrahim naguatan ini ngontakau.

Rasna kita mengkondor ronda pembelan ia genia bal ru gaun ora-ora susuav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia bal ru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav mengkondor rasa mawas timpalak am ganit sora kukula intok intora susuav ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti, semugut niak ramet Malaysia, rondom raraiti mokondo rasa mawas ganit am niak tim palak sora titiko pamagunan takau, gitu nak kasimpung niak Perlis, Kelantan, Pahang, Sarawak, am niak sora pagun takau Sabah, iono sora Tambunan, Igik Sirangon Ranau, Sandakan, Tongod am Telupit. Balar getia syukur ajam ka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Rai sudah mengening takapya rondo rimba intori Juman Abdullah pasal akanon. Ini ngontak kau.

0: Amun makarampot, amaka kito kau rakasokan mangimbolo. Am lalaing inimpayan kia am bokon-bokon kapaganan sosial. Kon nyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan du counseling. Titiu menaling ngapu rakapaganan sosial syukur baku. Mulupio kes mangimboloti. Teleponimin talian kasih. Sa'limo siam-siam-siam. Kapam WhatsApp kau ra umang sa'siam. 2 6 5 siam siam siam.
1: Gitia makana pia rondo pambalan iyo gineo logo rugata oro rasusuap oro karuo raka siam aribulan sila ka onom dong aribu dong poram onom ti ondo pinengkual ru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit onom ngoporam 4 ngausin sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade kasa 4 ngaringgit siam ngoporam 5 ngausin sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade karuo 4 ngaringgit mopor am 3 ngausin sakilo. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 3 ngoporam 2 ngausin sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit siam ngoporam talu ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit moporam talu ngausen sakilo. Gini noyo logoru gata oro rasusuap oro karuo rakasia maribulan silaka onom dong aribu dong poram onom ti ondo pinengkual ru inan industri gata saba LIGS. Gitu makanya perondo rimba intari Nordin Palanok Jessica ini ngontak kau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Megigila ramatanda mangindangan ditakau semingkot. Maruno kukula baul kapam tips megigila ti mabule mangindangan amang karak tojo ratan ondo ini gigilan. Maguyum ra intok igigilan ondo monsoi. Aruon bulintok megigila sor arasu sobtikya sor random kya kapam sor ramar matawang ti. Magilong sagule kapam ulang kaji ramataki ra balu ngopor piatus malilianan takau atan ondo ini gigilan takano. Kalau mampili ra inumon maka liga kapa minuman tenaga amnyak ondok maka kafen. Mambal ra nota rana salinut babal kapa bentuk nano ondok memunduk raguang takau membaca. Lilianin paliso ramatiar masalok mengompor ra inan galama pegonong bal monsai masau. Amnyayuk masalok maringkuanang ri yaki kapuno. Gamano tips rakitilo maka pangindangan ritakau.
1: Bawal nu ahalung rapansur lumba. Yohino, ambal rasenaman sebuli-bulino talung pengaminit ratu kirnoro, bahat muinan ra normal amika ahumba, angalap raina kanon nukapiahan, tumo ang ika ansiup, ambolong ra cukup ang berkualiti, kurangin amahuna ramasin amuman yang sesanduk-sanduk nute rasongoro, ika alapian amika poyo, muno anginum raminuman ka alkohol, kurangin takanan amika piyo stres. Kinabalo, taka, sino kain supan, pahalungan na pansor nulumba.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh kutu.
1: Iya kan, Ming. Ukulah ngorono yo. Musik yang ngorono kuno. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di, baik panir guang monoming. RTM klik ba, ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nak kawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.

0: Yo bapak kansen alondom rakawi pagapagara londomino bapak kawi reno tu au konora konti an kayak nio sinora arwan dua sandong rala sandong ah konti tu pagapagaka angkini ngoramon ra londom itu paningkonangan am tahnia ayak we ora kono unduk nadau nu pagalungan ah reno rakonti mai tu itati krishain denel ah kansen alondom
1: kansen alondom DJ
0: ondo nanturung ra into kalimo ah patah pahilian untuk nadau kamatan peringkat negeri Rabahu Bahu Itili.
1: Kapio.
0: Rais tak kono pagi balaan kasar kono ralasan hino kapio hino untuk nadau kamatan peringkat negeri hino dan turung itu kalimo itu asan wakil nu daerah Aborok Pegalungan kan?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Rais kau soalan mayam. Kosong kensa no tati krisain. Ulitok ngaramon kosong uangmu rapat oko na pilih nasau kra wakil nu daerah Aborok Pegalungan mulai ahili ra peringkat negeri.
1: Kan sayan riun DJ, aun ki kabarmu?
0: Aun sayan sayan dalam dong.
1: Konopo solor au bersyukur aura Tuhan dan alapku inayak ra pahilian hitu amangko solor huangku mai ngibitra ampatandul ra kono inggalan nu daerah kecil Pagalungan hitu. Ra konopo hino am kolen takape umurut lah. Asuang po yo kaili ra kakauli am ika kaulih nga am akatutun ra kono daerah kecil Pagalungan hitu alansan au nalap kono au nasok ra untuk ngadau nu Pagalungan hitu asia opo yo empasingkot am empatandul ra kono kaulayan taka murut ruli no opo ra pemahunan taka daerah kecil Pagalungan.
0: Wah.
1: Kono po inoraili kono au nakaun sop ra top 7 nakalap ra intok kalimo. Alansan asor ra siung nu ulun pemahunan Pagalungan aminan kupiah sandiri lapku ambal ra pemahunan ininggalan ra Pagalungan hitu avingkal amatandul po inggalan no daerah kecil hitulah.
0: Wah, tu tetandu no ra hingga ra kono pemahunan kan. Oke, okay. Rayus no tati krisain walai ngaramon onki nakavunduk ra huangmu maya ra pahilian unduk nadau ra tahun itu.
1: Kono posolor au nailong kupeo rangan-rangan ku kono inaya ra pahilian untuk ngadau hitu asiha au solor kuminam lah koson maya ra pahilian nu untuk ngadau hitu aun ki alapku maya ra pahilian hitu mubas nga aurat kono inaya ra untuk ngadau hitu nasukanan huangku ra inaya ra untuk ngadau kon hitu ra daerah kecil Pagalungan Nabawan kono au inera undung ngadau hitu asuang solor activity inaya mai kono sumundai ansusu kono amalanti poyo kono po akai inuera kono daerah Pagalungan lah ailong ailong ra pamahunan mai poyo.
0: Wah.
1: Asuang solor activity nu daerah Nabawan nam Pagalungan ra upak hitu namanggo solor au inaya ra daerah hitulah.
0: Ya nak kono kan sukanan lo pakai kawi aku ni naya ra untuk nadau pahilian untuk nadau ra kono wakil ra daerah Pagalungan Raino ra umurmu krisain
1: umurku pe Raino dong operam tulu.
0: Oh dong operam tulu naringku aku calon guru kan.
1: Iya.
0: Wah tahniah ra arti kita kara bahu-bahu telepon calon guru Raino ra unduk nadau ra sambil Pagalungan pun calon guru. Wah itu kena tatanduri tak kakawi ra paha kakawi tulu pio kena ratu tu bahu ra kono pasingkot pio ra kono pahayaman takara kono tukitukir no aurora ini ngan takara kono ira murut tu kan. Yeah. Rayu sob tati yau paha kakawi na tutunan takano kono nak vunduk ra huang Rita ti Krisain ini ya pahilian unduk nadau Reno ulito ngaramon aunki pangilian mayo natu murabuoimu amalair maya ra pahilian unduk nadau
1: kapahanan kupeo mera unduk nadau hitu kono au angkaraya payo au jadi pasua ya payo kono ra masa kutula moira seno activity nu unduk nadau angkaraya payo bahu nga kono hitu Reno kosan au poyo cabaran kutu poyo kono kosan au anak ra kono rahu ku onsoi ram naya ra pahilian unduk ngadau tu kono ulun-ulun sungkorakon anu korakon atu pono pamahonan dilakono po baik kino kono pahaka-pahakaku rangan-rangan kedisi enabawan kono peo pemahunanku pagalungan kono peo nga ejeke-ejeke du kedisi enabawan kono peo manajerku peo nga yo kosanku aun anak ki ke ponso ikura kono empat jawab kira kono unduk ngadau itu suang solor kepahanan kutulah.
0: Oke. Iya wa ini retu kono pa kono pakibalan mai. Kono tati krisyain. Rayus kono baga-baga angkini uta kaling rimbai. Itu kini ya rimbai ri azani bijun. Rimbai ini kala kinami am napo kaya kapi napo ri krisyain Daniel.

0: Yo papagan ni Ritu Rimba Inter Yazani Bijun Rimba Ninggalanan Ra Kinami. Yo papagan Rayos Kono Itaka Kono Puyo Konang Kiningo Rapabalan Mai Ra Londomino Kasalulan Rahun Murah Sawa WFM Hino Mbaya Ramon Ra Londomino Ra Studio Tu Iyi Ra Sanggulun Kono Rala Asan Dong Amika Puyo Kono Ra Unduk Nada Wakil Daerah Aborok Pegalungan Hino I Krishain Daniel. Oke okay, Krishain Rayos Kono Rapabalan Kuam Aunki Kono Bab bal na kabahu kapam pengubasan nalap mu itu rapahilian untuk nadau winian mu itu
1: meningkonangan rin DJ asuang solor lah pengubasan bahun nalap kura au inaya ra untuk nadau itu kodo alapku pindahura patmai inerat aktiviti tayar nu kau layan taka yohino semundai
0: oh semundai
1: dua semundai kono au nera pahilian nundung ngadau nu daerah Nabawan Pagalungan itu nu yakai nangotom ra bilor am konopo akai nama liaf ra bilor am konopo ansili am ino nga ika pernah unang huma ra ansili itulah ika pernah unang sili am hiniak bahu unang huma am anu ilan ku kono aluoi lah tapi apahot tu ya huwa
0: iya apahot ya
1: iya apahot am bahu apir nakakan ra ini pahan ra Tiopo.
0: Wah.
1: Iya, Tiopo itu ikai kono nakakan. Jadi nah manggo sor huangku nakakan ra Tiopo hinolam. Amis wa. Iya. Inonga alansan oramiun kono pe ika pernakan nakakan ra Tiopo tu kinamin mi. Amis. Nakatangi sor bahu orang nakakan ra Tiopo nebab ika kono nakakan kan. Jadi ya, naya ora pahilian nunduk adau itu bahu yok nakakan ra Tiopo hino.
0: Krishain sawit muk Tiopo. Akai panak kono ra sa WFM ra bahu-bahu itili kono nambala program. Balung opo ra menu sabahan. Hino ra kono akanon Tiopo. Ah inu mamai pain talang ho. Ra ulun-ulun no ra ra imago ra bahu-bahu itili ra bulan kalimo ra bahu-bahu itili.
1: Kosan ki ra ulun-ulun nang inam ni. Anki
0: bahu yang kita dengin nama mungkin Tiopo ini wapio nanu no masih pure original lah kono kan dapat campur campur no kan Tiopo tu sampurin pukar hula kan
1: iya lagi nakan kuni paya tu po sampur tu perahula jadi ni ngara rahu kini amis sam nak katangi bahu
0: ino kono tatandu nakan unda kono ulun ulun no
1: lalai lagi
0: kan ya itu kan tatandu no kansen no kono munsop lah kono pahaga kawi munsop lah pahilian untuk nadau kalau pahin talang lah kolayan-kolayan kemurutan kan Krishain
1: ya kapio
0: oke Krishain apa pori takara kono papari mai ra kono ra soalan itu eh no kono po oko takin ra kaluayan apa tandul ra Sabah ra tikup no tanak on ki kolayan seni kolayan pentalangon mo
1: sino po kali kaluahan ku apa tandul ra pentalang ra pemahunan taka Sabah itu asiha au pasolor ampain talang ra kono kaulayan taka asuang kaulayan taka ra Sabah itu asuang bangsa taka jadi abuli peman taka pain talang ra kono ulun-ulun wakon kulo mulah hilo ra Sabah jadi asia peo au kono au ulun murutkan asia om pain talang ra kaulayan kaulayan taka ulun murut lah ama tandul bahu rali murut taka tu ama suang bahu ulun-ulun mui anam buli ritaka kono po reino salaka yak ilo ulun mulah raso ama pasingkot peyo takar solora kono ra pemahunan taka itu sabak tulah asuang bahu reli ulun muoi salah kayak suang ulun ama pasing kepeo takara ekonomi saba.
0: Kepeo.
1: Iya.
0: Apa kabar ini retu kono apa kono raku kula pabalan mai ra studio tu inai binayan nu Tati Krishain Daniel. Krishain Daniel.
1: Kepeo. Iya, kepeo. Abeli pe penabitan mu Shin kono.
0: Shin. Oh. Inggalan kono Sina. Oh, Sina ka Korea. Salah.
1: Abeli pe.
0: Oke Krishain alansan ramu Rion kono Mera Johor lah.
1: Ya, kapio.
0: Wow. Jumadira guru. Jumadira guru ampio apa tandul pe rakono kamurutan taka.
1: Ya, kapio. Memang itu man kupela. Atu pono tawoi taka. Memang ingatan tu ra huangku.
0: Kapio.
1: Ulun takala, ulun bangsa taka sendiri.
0: Ya peringkatan Rion Tati Christian Daniel asal Kelatan Bului Maira Lundum itu lansan seniam kolayan teka rayus ampinan pantunggulon pantunggulon ra oro ratu wahu ra oro matong tu. Peringkatan enam Christian ini natong Ramon ra studio Sava BFM sukan anak Rion kau ini natong peringkatan.
1: Peringkatan Rion DJ na jemput rakon lah.
0: Asinoki kono rahunulun kata-kata mura kono peminat-peminat mura ra luar no.
1: Kan sayan Ramyun pahaka-pahaka kawi patandulan tak apa ya itu pahaka-pahaka kawi
0: pahaka-pahaka ha, itu guna viral
1: paning konangan Ramyun ra sungkormi ramo rakon intor au pun ku inaya ra unduk ngadau itu suku au nakasau kra nombor kalimo ra unduk ngadau pahilian ra upok itu ra peringkat negeri pai lirai ra kono atu pono manmai sungkuron miak lah supaya itaka abuli poyo apa tandul ra kaulen takamur itu asuang solor manku napo poyo ilan miak lah napo sinaposor napo updatean ku
0: comeback.
1: Ya.
0: Oke.
1: Beli poyo.
0: Oke, bapak-bapak ini itu kuno pahayaman nasok datang buli lor ini. Nah, kayak karena itu ra kuno sangulun ralasan ngami kapi kuno untuk nadau ra kuno wakil nu daerah Aburok Pegalungan. Amrayu so bapak-bapak ka Irwani ku ra kuno rimba ya. Rimba itu dari Steven Jimin ra kuno pahayaman Meralu Nemino hinur rala ara Pegalungan. Paling kurangan kansian dalam ngami kawi.

Mangimbolo, Mampajul, Mampaluntuk, Manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

Mani mo raruit mapakansuk amun aru manampos takaw ratabong masansam kapam tabung hijau. Atan kulan, timungon ngay ruit 5 ringgit buhay onom ngan sila bago untobon. Karuano, mambal ratabong 5 ringgit nga minggu. Tabung sakatin raragu tabung 5 ringgit nga minggu. Pasubolan ruit ratabong no maya araminggu. Minggu kasa 1 ringgit pasubolan. Minggu karwo, 2 ringgit pasubolan. Kondragin ya balon takaw, suku 5 ringgit nga minggu. Suang roma timung, maruno mapakan sukra guang.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu nakasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol ru tatano.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan di operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oraliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano. Yoginyo meningganai rekan di keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Rasanya kau nak pihak bilin ni tora kerangan tak kau dona ngatora bilin ni lau rondom righty kau senin tori Roslan Miansin kan sayan ar rondom rangan-ranganku Monsoy Sabah VFM V Good Monsoy kau nak paling kerangan Roslan Miansin ada lewat lagi ni kau nak kerangan tak kau I Julita Margaret bilin nak kau nak kan sayan ar rondom DJ am rangan-rangan rasaba VFM Monsoy kau nak paling kerangan Julita Margaret. Arasna makna pe bilin intorangan takau I Florida Losombo Laurentius kono kan sayan ararondom DJ Monsoy kono peringkonangan Florida Losombo Laurentius amrangan takau I Sabin Kangut kan sayan ararondom Maroka sa DJ am ngangai rangan-rangan rasaba VFM kasalulan argur murut pasindanganan takau Monsoy peringkonangan Sabin Kangut agama kau pana Monsoy sokayuk Ragu no, rangan-rangan takau di dengan Dora Bilini lo Gira Facebook Live My paling kurangan rangan-rangan mengining takau piorono rimpain Tori Rezuan nakapan suai ralanto ini ngon takau.

Paring kunangan nanginin ra kasalulan aragumurut, kasalulan aragumurut na kasukuno yung rapomporno, jam ka tulu rondom rasusuap, kasalulan aragumurut ti mining men saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ro rimbay kosun pantularan takau rondom aragitio, manginin takapio rimbay kasa intari Jordan Jubilin ka apu ko. Rimbay karuo intori Anji Afiralaiji Insanru. Iningon takaw amkan sayan rarondom.

0: Kopi Sarangan Nom Tabi Malaysia Madani. Itina habari na kayo nan pelembusan ku LP Rapi Alpinos. Kapagulo na po ngatulu dat kabar. Met Malaysia minaningkod ponon sunudan tsunami id Sabah. Ekonomi biru tadon kawagud kesunion ekonomi pogun. Kabar pempono. Kopisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mayad isok kapailaan pinapagirat dat punang sunudan kahumpit tsunami pinalabus di jam kawalu talun hapodam monom kasuabon baino pinupusan pemponu di jam kahupodam duo tangadaw. Gogor tanak talogod dila pinaruput nantakanid Mindanao di koturu talun hapodam turu minit kasuabon miyampad rinalom 5 km. Mantad na gogor talogod dito, Met Malaysia pinapalabus kapasarahan kahumpit kantakan lakon tsunami kikinawas kusung titik 4 meter pikikirod antakan. Idko yun ang tisan rahatid 4 watas tisan kosilahon Sabah. Idtawaw sempurna kunak om lahat datu. Magigyan pasarahan na tarimod montong-ontong om tumanod kapailaan buboswagu mantad Met Malaysia. Damod dila, siren. Kapasarahan tsunami pinauni idpi pirawatas kampay na tawaw mantad nod gogor tanak tologod miyampay magnitude turu titik siam id Mindanao, Filipina dit kosuabay no pinupusan. Mantad pagintangan nilaan dat siren id natadon Masjid Al-Kautar pinauni kawagu di jam kapadam duo kapadam turu tangadaw montok papailod pinupusan kaligaganan tsunami kumad magigyan nakoyanan. Sairan sistem kapasarahan kapagulod tsunami dila pinaunih labi induon hapod. Nasusuhut miyampaid kapailaan mamagunad boros Malayu am Inggris dit ingano di koligaganan tsunami. Kung ngayong-ngayong idkoyanan mintingisan rahat pasarilid tawaw pinaruput dat osonong om atamangan. Mantanad kapasarahan tsunami di pinalabus tadaw bayno. Tupisor Karaja Balai Bomba menempasi BBP Tawau Madzlan Sarman Minoboros pagintangan papahampit radius mantad mintingisan rahat gisom kumad kayonon wakuba. Wakonapod kayonon tinengkanan nga nakampay noh ralan trolsen kayonon talunalun tagayo taman tawau om tinagat dit papahampit pamulayan magigyon somok tisan rahat.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Dan manakala di pinggir balai kita ada buat persiapan dengan peralatan yang melibatkan marine lah, buat life jacket dan sebagainya lah. Itu persediaan di pinggir balai.
0: Mazlan Rinubad RTM untuk mina intong idmintingisan Tralsen Tawau. Kekuasaan bomba ngaminad tamong nagid ko ngayong-ngayo serat nakatalib gugur tanah montok papatantud ketingaligan magigyan terimod atamangan. Ituritan kohompit Menteri Perintah Nukoyunan ng pemualayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif untuk romutod magagano habar RTM Kota Kinabalu minakianud insanan Masjid Om Surawid Sabah papaharadot solat hajat magiandad katalib solat maghrib ditatuong diti. Kapaharaan dila noon said asil pisakodungan tupis Mufti Sabah Om Jahins montok sambayang poningaligan. Gogor tanah talogod miyampad magnitude turu titik siam dinantakanid Mindanao, Filipina kasuab bayno na purimanan nogid magigyanid pipiro kayonon pasarilid tawaw. Wakon na pod nakapuriman dilo nga itpakakarjad perinta pengkarjad wisma persekutuan tawaw. Irus di Bustamio mi Amir Kanje pinapailang kong ngayong-ngayod na purimanan dilo.
2: Waktu itu saya masuk office lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staff saya beritahu bahwa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyadari. Dan untuk mengesahkan itu, saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staff saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap-siaga untuk berjaga kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan, dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Rusdi Bustami, Om Amir Kanje. Mata dokin antakan dilo tinimungan kopisan bomba menampasi Malaysia JBPM pinapapanod pemeriksaan katinggaligan wonsai linominon Wisma Persekutuan Tawau. Kinayonan dila pinagirat tata tinggalig yanan kawagu hingga anu napoh korumbakon teko kasindualan no koruput gisom diti.
4: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Keburuan ekonomi biru pigi gerada silid wakon tadan wagu kosunian ekonomi Sabah idisiribad kapapan hai Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 rumikot kumad tahun 2000 talun hapon. Iban Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboros koyonon kosudong pogun dit nasarilian kawegan tagayo kepanghokab kesiwatan keburuan kumad sektor dilo montok memudali konuan-nuan om nogi papaharud kesiwatan ekonomi kumad mogigion.
1: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. So, kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah.
0: Datu Haji Ji Minoboros dilontok nasilid talap mayan program bicara naratif khas SMJ 2.0 transformasi Sabah min rikot 2000 talun hapod kosalimbahan RTM Sabah id kota Kinabalu. Montok mamagampot pimanan dila perintah pogun mamalan papaburud taman pemerunan ekonomi biru id kudat. Soai kemungkab koyonan wagu montok papaburud hub pemerunan ki teknologi bobos wagu kampai noh sektor semikonduktor. Inggi saman papapanaom palabus maikad om pasport Malaysia som pemagunan PMA Wonsai Wagu kakalpo id suang timpuh pinatatap. Menteri Suang Pogun Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Pengkuropoh pinapailo montok timpuh diti pangapalayan wagu montok maikad om PMA memagunod stok haro mantad. Iti na po nga mantad nolu stok dokumen dilo kakalpod kabagal montok timpud pipirotulan. Tumanu di Datuk Saifuddin Nasution stok haromantad dat maikad teko PMA kigunod uludon to sosonong om gunoon pemponu pagulod kesimban kuma dokumen wonsai kawawagu. Pagulod iti yaw pinapailo do Malaysia papaintutun paspot om maikad wonsai kawawagu sebagai duwokon mantad inggisaman papagirot katingaligan dokumen kaintutunan pogun. Pakatan Harapan PH Sabah memarami tesenong kinapailaan di luguan Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dit kotolun hapod tulan kolimoh nakatalib dit papengkawas garan pinatomod interim kumad iso titik limoh bilion ringgit. Kumudua penerikohan PH Sabah Datuk Pung Jin Tse minamaramit dat pembayaran interim wagu dilo sebagai kengkawasan tagayo nung piagalon dipagului diti. Kadaw ko pakianuan dapat nahupod pihatus asil o konopoh ko pengunsuban dat magigion nga kosokoyutan to girot pogun dit jinamin isiribad perlembagaan persekutuan. Mantadilo PH Sabah lumansan hal dila anud manalasay to sikap om ko girot. Lang dila agay guno montok papatantud kosokoyutan om nagi kagunoon kaburuanan tulun id Sabah atamangan putilambus. Sukod wagu pagyanon aparagat papanod tanggungan madtamong tadat om tungkus mayd atilombus tumanud timpu. Unduk nga daw kamatan netan pagun Sabah, 2002 po damonom, tati Jelvia Vanessa Jenny Pinapailo, sukod wagu nopoh nga tumungkus tagayo dit kitanggungan mamasih kawagud kobasanan sandad.
2: Inilah yang warisan yang kita dapat dari nenek moyang kan, dan sangat sayang kalau kita kasih tinggal, dan untuk menghidupkan semua ini, untuk menghidupkan adat dan warisan budaya kita ini, anak muda lah yang memainkan peranan penting sebab mereka yang akan menerima warisan itu.
0: Jelvia Minoboros dilo kumad bagagano kabar RTM serad no siliu talap pinatomod montok segmen Sembang Ekspresi Idkonti Sabah FM. Yang alumansan lagi suka duagu au menelikud kebasanan sendiri itimput tarikot. Idmau pesan suguta kukawagu ititulu dat kabar-kabar. Met Malaysia minaningkod penensunudan tsunami id Sabah. Ekonomi biru tadon kawagud kesunian ekonomi pogun. Ingka kanah kabar nulu di Ramhanizan Jahamin mantat seksyen berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip montok keselimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

Nung antakan tsunami, tulun kewan pekianuan terima temanun penuhuan bagian ketinggaligan mentok mundaliu nung suhunat mundaliu iduana nepot babarang dikayo awitan nepot dokumen tepensel. Intimput kewawaya mibagaliti ensaran aset dot perintah kehampit papanahan kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Bagaru kepala tiki timpu mantan Met Malaysia pahampit tsunami temanud penuhuan bagian ketinggaligan mentok ketinggaligan tensaran.

Ya, oke, bisa nonton tuh kembali kita sekarang tapi dari Gong Awi, sama Hirih Megal Dat Binaras di DJ Rafael di Tino diri. Nah, ini Tino pengal kapi rumah anda toko kota Hurina. Da tetuang ada baina tu kemayan da kondaliu aku da negeri deh kerajaan nampak juga aku mari kayuk ya tu terima da titi temang anu da hai lagi da ho da sekadung da mantat badai tu minim pun aku iti da titi at papa lambus di titik kesalimbahan baru sedata dusun nam gisa mada titik negeri deh kalim pupusan kena ada tetuang baina mikilan sanan da titik negeri deh senang kasarihat sakadung di kayu mantak di titik kesalimbahan ama terima datanuan di titik sakadung mantak di titik kambulutan ku di sumusuhu teki titik peti lambus di titik kesalimbahan baru sedata dusun kita jumpa lagi tapi selot kau kagu dah timpu dah terbentel negeri deh insan pa menangkan si kau kumada ta sekadung sekadung ngawi ata di kayu kya erina karuban apa na di seliwan am haruna peti kiti pigiti kiti tingkat tanda mengatakan aku na pemagingat kya magingat tak aku na pada karuban ada di negara na apa yang lebih pernah kapi aditit hila dati Johor hamharan apa hat maki kedengau dati le Johor deh hila takonna mami kampung-kampung ma ginggat-ginggat takau dati hila tu kon dele aku dati hila kami kurapa bensi kau insan pa kumadi kai dati insanan mikilan sanan da terima dat negeri di lidas terima kya aku na paledan iti tu negara di amu ku penolapi bangkad ku mana aku nasab kami ngurapa insan po pun siko tagayo kemari kayu tu hitin apa konti dating hari negi DJ Floris hari negi DJ Rafael amiola na tabang takak ku ngawe dat pampus dah ada titi bapak nau dah tak kesalimbahan titi titi dah baras data dusun Irina, kami yang ko pun suka ko mada kada sekadung. Tidak mesti apa yang ladat mana kadung dat nuna pahitit. Mandela papanah ada titi kesalimbahan na baros data dusun titi. Kaya lebih banyak apa yang ngawi titi Sabah VFM. Kada tingkadai hat sekadung ko mada lah. Ham, Aisyah pada mati at semua wali titi. Irina, tuduh kaya di una tanah kadi kayu demi singila tak kami baros baros data titi baros dusun. Amhara kasih wali dah itu it roro na tawak. Okay, ham. Iririan gunakan teringat pinggur apa insan pekagu menongkong si kau kopi aku mada tadi kayu ngawi insan nanti makikin ngau tu serah darah babayan babayan ngar mumut kau dah serah darah titi negeri di pengalapan ada tembuloy dah titi

Pamagunan at kawalo tulang ka adam tiki daw na po. Ngamatok manasaraw pinggi saman tiki tulun. Dit kitarol tumor tutok am nagi manakadong kapia madiala dit masad ligasan. Idupos tilama am suduan tagirat. Agaya guda mentok dialo dit kitarol diti. Alasan anu dapat karulana papanahan nga kanu papin sabak na takaw kumad kalansanan tagaya it managak tarol tumor tutok. Tabi tarawad tumor tutok sa pamagunan.

Semano miampai singgan nyengis kepenimban teperimananu miampai raya udit otopot teka suau tapi teka hello koho peponsi kau sesenglun nukuroh au kemenak nyengis okon kekikatang.

Tapi deh kau baham pagulo dah tilam pesan toko pagi ambalutan. Rehan kau pelo di ti kepengatan. Tongus meninggorud. Pinalabus kopisan meteorologi Malaysia. Montok pagun toko di jam kau walu 50 minit tetuang di terawai nang. Kamu kau gerut kuasa itu gisam jam kau pada misut tetuang. Kepengatan tongus meninggorud di pada ti ngaku pahampit dot pon sakit sabah. Iti nepong aku ada penyu. Nagi kina batangan sandakan. Sesuai ke watas pisom puruan Labuan. Mentok na kayo id kuala po niyo, sandakan, kinabatangan ng muatas pisampuruan Labuan, mintang-intang na po, pintang-intang na po, kayo natawan ka. Ito, nakpalabusan.kopisanmeteorologymalaysia.kopingatan tongus maninggarod. Sinding patilambus, sa piyanda din linabun na batay, pinampatan ni Jedi Arifin, omi ay ni Jay Gipil.

Om begal dit naritan. Popasusi kasarahan ka. Jam ko hapod datuang gisam jam ko hapod misa datatuang. Manak aku dah kasiwatan kuma datang aku ambulutan ngawi dat. Omaramut hai tig konti. Kusung walu walu turu iso 25 siam iso montok popasusi kasarahan kayo. Ngapa gulu dila arahian aku semuau menuau ditit kombalutan dit minai penuau dah dahitihid FB apa na rikat-rikatan dat mina nuau mia gali Roslan Miasin ni Maria Johan kau bisa nangan tetuang Maria hi Charles Leginon i Mac Melchior Miziol Andang Lebinjang kau bisa nangan tetuang Melchior lansanan dat kohunung apa marait ngaran Noruli awang Gino Ijenah takag gahiti nagi sanan tetuang di JLP yang kumadin sanan tambalut sebab WFM ko alan sana senong senong toko ngawe posiko kadao mi Elizabeth Bert posiko Elizabeth Bert i Charles Leginon yang masan ke sanan tetuang tadao koiso kadao de kuma DJ lagi tepinai tambalut tambalut sebab WFM FB yang makikinong ngawin sebab WFM keselimbahan boros dusun to senong kapio tapi ibasan berakat mantan Tuhan kumadati di sanan kadao muna kapang ke sanan tetuang di JLP ka posiko munah kapang mantan pasano hidolin gudak osanong tatuang tempinai DJ misanan makikinaw sa Bob FM alasan olidas-lidas kasasari ngayati ka Ikle Ignatius kapisanangan tatuang iparagasu tumulod kapisanan tatuang lagi kumadi at tempinai bahong pagulodat nuri pagulodat mamarami to melawan nung haroh no om nung osanong apiramutan kanang gina tau sinding niti osoro kipagulo di Jacinta Bordi.

0: Megal de harat rongo rongo kita aku di tin dat milap kilap haran dati dagiah negara pemelahuan. Ah kiulo paho ngahiti lantika Erin. Talina hanjuman mantan papar kabisanan tetuang Willy John kelansanan dat pentan kesalimbahan dati yang mentok na kayu. Kada ada kau lihat papa ilang di kesalimbahan miti lombus maya ada TikTok teka maya nagi dat FB kah. Menahak dat terhian teka like dat id kesalimbahan miti lombus dite. Dung harap pemelahuan nga mantak dari kasari umbalai dat mamaramit. Lantika Erin, yoko na pang amantad ako taburan kebi kadi Lantika. Posiko Lantika, indadan datino harawa wala tabilong. Manda ta perangahan kumada kayo, nga pagulo dila karena kinangho tako todo ko nga kayo amantadi Agnes Gilid.
1: Menuguang kakatahon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasan sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

dadamot dot harhot nugari harhot sinding dot ponian haram milap kilang hasil deh ikon doring anak lai dokun da makin nengot di kesalimbahan bros dusun di jelang adon dokun da dia baino nagi kadao bahom ponsi ko kondoring tu nakar ikat kesari minay pagkarumah dahitihid piro ruman dat tiktok tatuang baino erinah kopin ngahiti nagi ponsi ko kumada kay tesanan. Om asiwatan pedahkan tehot sangulun dat nugeri sangulun dat memelohu nung harana id kusung alu-alu turu isa 25 siam isa mulai tekan meramit. Hello kapisanan tetuang kaputut nagigi adi nung isa ngati lembusan toko makin aku sinding amar mading ka pupusan na dihat kasalimbahan di harap pembelahuan ba pagulo dat harap pembelahuan arhian aku dat papa ilang da kayo ditit gatang-gata mentok tadaw suab gatang-gata pinalabus dat pamarunan katinanan gata sabah mantap kepelan kayu gatang-gata dapat ditinggal pinalabos at ketinanan pemurunan gata Sabah mantap tadaw suab teman udah grade kesiam tulan kau nam dona ribu dona pada manam tadaw kedua pulut gata tiga susu gata anak pengasiam ringgit anam na pada 400 sang kilogram susu gata siam ringgit anam na pada 400 sang kilogram gata kepingan dia ono upgrade kaisa apa ringgit siam na pada 500 sang kilogram gata kepingan dia no upgrade ke sa 4 ringgit siam na padam 500 sang kilogram gata kepingan au no upgrade ke 2 4 ringgit ha padam 200 sang kilogram gata kepingan dit au no upgrade ke 2 4 ringgit ha padam 200 sang kilogram gata kantalan grade ke sa 4 ringgit turun ha padam 200 sang kilogram gata kantalan grade ke sa 4 ringgit turun ha padam 200 sang kilogram gata kantalan grade ke sa gata kantalan grade ke 2 3 ringgit siam na padam 300 sang kilogram gata kantalan grade ke 2 3 ringgit siam na padam 300 sang kilogram gata skarap na pod tada suap nga 1 ringgit ha padam 300 sang kilogram gata skarap 1 ringgit ha padam 300 sang kilogram ilan hat kapelan gatang gata mentok tada suap pinalabu sa ketinanan pemurunan gata Sabah tumana da grade mentok kasiam tulan ka onam 2000 dun ha podam onam tadaw ka dua sinding pati lambus karena kita ngak tau sinding diti mini agal sako tutamu mantan di Petrus Onggau.

zone Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katinggalan pina tomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaihan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantag kasalan talib piwalitan miagal kapanjulikan ng panaludupan papagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaihan om pulau maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,304 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayag rondaan o operasi katingaligan rahat om tindal.

Bahom nung harang kapiyahot, mamulaho, maramot nga, umbaledad, maramot, mila pakantod, siwatan pakantod, haro 2 minute labi po, pagulod at, alualu, dat, pagulod, makinangot ako sinding.

Nung antakan tsunami, tuloy kaibuan pagkianuan tarima tumanod panuhuan, bagian katingaligan, muntok mundaliw nung suhunod mundaliw, iduana napot babarang di kayo, awitan napot dokumen tapansal. Intimput kawawaya mibagaliti ay insanan aset dot parintag kahumpit papanahon. Kampay na, pangukaban longkod pondalihan namat. Magkano kapailan, tikitimpu mantad Met Malaysia, pahampit tsunami, tumanod panuhuan bagian katingaligan, muntok katingaligan tensanan.

tonga tampinai ngai dit rohian dat paten pason pongkap pason maya dat nugari rolo teko it rolo paten dan dahit konti tanggal lem naruan kapi ka ara ta kita ko gisam dat tonga 5 minit tam audi anud pounid adalan kapi ka lain. Bah, pagulo dat pelambusan kupasan manta di bagang sagam janiupin ginawa to kapasinding titi wawala to bilong manta di Irfan unggay maligkam meralan din na tagak di Laping Jonjongot.

Nung kayana nu asarud aliudan, asanang dat pasadya nati sa kantung tarawaraw, itmila menguhup dekat patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanang ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel, sebagai dat pamisunul sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pansel, painsuang na kad kain tutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waib, sekurikuri sembutul mantak kegunaan tarawarau. Kelima, telepon am powerbank, mantak magantab aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy, apansal lalabid serad aw milagunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am batire, mantak kegunaan serad atuang teka aputut at latire. Kawalu, kit tarawaraw, tubat am kakamot pamarisitinan. Kasiam, takanon dit alait taraag, sebagai takanon damat karikot penguhupan. Am kohapod, radio, mantak magano panasunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ke pengindarasi ngamontok lang montong-ontong. Masedia kantung tarawaraw am pawilihan it koyanan dit asonong baganu. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan ngaserat medliud kasandihan kapiyo ginawa.

Umbalan gud bintang tino megalat aiso pengulud tatuang bay na sinding di merintiang retan na kalibambang kondoring nga elanin dat intim punta buntol. Ampo si kau di sunduban penrongo mantan tawaw. Baham di lembusan toko dapat makin ngau sinding pati lembus mantan di Ben Simon buka geretan tupusku. Nah pengulu dilok kena kau toko sinding di tin nak kayhom konsuai di sitim bandaran.

0: Tingkada kantakan mengintetari insikul. Ika ngamila nagin magantap kantakan diti. Peruputa kantakan mengintetari id sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, teko remuta, kusung talu, walu walu walu, apat siam, talu 25, teko WhatsApp, kusung iso apat, walu kusung kusung, siam talu 25. Mantak paparuput anu na pakantakan mengintetari insikul.
1: Lima na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasauguaig, dit paintimong ang milad papanak, dot nandoy aidis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
2: Cegah aidis, cegah dengue.

Om harahot kinantakan kawago da tanak da naguyo teko natingkaw. Pinalabus da nuri kaupisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia maya da kapailaan in Facebook di sedepon bay na pinapailo da kinantakan kawago na po nila nga nantakan di jam katuro doon na po dam 2 minit di sedepon bay na di tatuang bay na. Kilinogod 5.3 in skala Richter. Longkod do tanak do natingkaw teko naguyo na po nila nga nailaan ni Drinalo 4.8 km in Sinodo do hatu sa 2 km Tenggara manta do Coronadal City Filipina. Ilan apa pasusuhut di kinantakan tanak dat na guyo di kitukuran dat 5.6 skala Richter inako ruput di jam kolimo hapodam turuk sedepon miampai rinalum hapod kilometer kilongkod dat hatus turuk hapodam isa kilometer ponong kotonobon rahat mantan pulau Talaud Indonesia. Di kesuaban beno nantakan na tanak dat naguyuk ke linogod dat turuk titik siam magnitude dari Mindanao di jam ko turuk telun hapadam turuk kesuaban di baina. Kalau sanan tako dat keindai tako mantan dat kadaton na pemagunan dilo nurih mentok di nawayaan teka nantakan sang intong-intong napa lebih-lebih kape nakapuriman dat tanak dat naguyuk hilain penong tisan kasilahon na paguntoko. Sa pilangan-langan mantan di Popo Aprilisa Suen Sinding Putilambos.

0: Sabah VFM 92.7 FM in Kota Kinabalu.
1: No, no, no, no.

Iti rondo internet tips mambulira produk mulu bi akanon ondo maluwi mapasa. Yagin yang bulin sor ra esbok, ra suhu ondo masawi mempototoy ra timbalus rukimia ra ralum akanon. Iyo noniak mempototoy ra kulapuk ambekteria ondo mamasa ra akanon ra kinyo.

kansayan ramuyun au iarno ambatik kansayan angkino ra Sabah VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onso.

0: なし明日は会おうと思いも
1: はいはかなんこ tiket 46 tahun sikon iso begza gunon montok di kita luo id Malaysia tiket iso begza i petohodon trina on tumanut pipio kelalahano om pibogizon kumatohu miagado plasma selza tagang om platelet plasma papangkum himo per himo piatus kopgenuan za papampai do kita luo hemofilia nokogompit kotutudan nakalon mamanaw za om HIV selza no po nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom himo piatus kopkenuan za papampay di oitan trauma zazakon anemia om kip kobohingkangan za namot letlet iso piatus kopkenuan za gunon montok dikitoluo bato leukemia kapamazazakan om kobohingkangan autoimmune ampazat no doit campaign menohot za itkilizonon itodos nu toy id hamin pengusapan tikit za dipetohodon nu kapamasi kineopon sufaituhun.

Hai kepivosian, kepivosian, kepivosian nong suwab di diozu tebenai ku ngavi. Kepivosian di tidong suwab tera ko duvo. Ko si zam di tibuhan ko onom tahun duvo ngaibu duvo ngapadum onom. Idgan sananda avasi om hidas temoy mo. Anu abal tebenai. Avasi dati nipi di kesedap. Ketahuan dia zoom mantad pada jam ke apat tahun pada minit misuvab di bahino dan menikin ngau di tiku saimbangan bos kadazan dari Sabah VFM. Om Hasan ketiambus miampai dega DJ Elis teka Elis Marius. Gisa mai ke jam ko si zam dadong suvab di ti. Om Tumazan so dari timpu di ti atangkang ngau ngavi timohoing kyo. Timohoing ngavi boh iti noh papa tahun dah datanak mai sikul. Om Tumohon dah pada ti montok sondi dan mai pakalajak. Hansan awasi ke papa nai do anu na potai naun dia zu tapi nai oma tok dia zu id pamanan dati tindahanon di timpo diti ingaton ingaton sengen panau da kulita kyo kada hivai mamaguna do sumbu papatunod kulita o mamaguna do kagos komohigan. Dari kanau tu miambus, tu miambus kau juga makin nengau dah hazau, pentan tu bagi hazau kata zanot tinagas. Tahu hazau angau dia zoom mata di popau agan. Sultanan hazau di Johnny Bonis, nasib aunaihan om di Rotman Buntar. Iumon kovasian.

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia, Madani. Baino kinongodi di Azutiabal, Mantad Sabah, VFM, pahambusonku Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhudabal. Pinotod susunod, kahigaganan tsunami id Sabah. Ekonomi otomaw, pomosi kababago kosunizon ekonomi pogun. Ombaino kinongodi di Azutiabal, poimponu. Dahil iso kayong tahangan, Pinoy Magon, Dokopisan, Meteorology Malaysia, Met Malaysia, o susunod kahigaganan tsunami, ipinatimpun di jam kavahu, tahong padam o naminit doong suvab, pinatingkod poimpanu di jam ko padam luvo doong adaw. Nantakan tana gumuzo id Mindanao di jam ko tu tahong padam 2 minit doong suvab, dahil inahom do himangapod kilometer. Mantad kinaguzuan tana no kamoy, pinahabus do Met Malaysia, susunod kahigaganan sa guhu, kakamoy kantakan hakun tsunami, kikinawas ISO 4 meter, ipiso sa mo do mongontok. Mogontok, apat kinaizunon id tisan kay saon Sabah, ino na po nga tawaw, semporna, kunak om lahadatu. Sinunudan o magigizon do tumoy mo mingat-ingat om tumanud do ko zuvo kantakan dino maza Met Malaysia do monikid timpu. Nama dino pinatingkod o siren susunod kahigganan tsunami ipinatimpun idpipia uvang kampay no tawaw maza kinantakan tana gumuzo ikikinawas magnitude 2.6 id Mindanao, Philippine dong suvab kunyab. Dahil kapanihian, siren idahabus hinominon Masjid Al-Kauta, pinoni di jam ko padam duvo. Padam 2 minit do nga daw, montok papasunod kapatingkadan susunod kahigganan tsunami kuma magigizon. Pinoni o siren kapanunsunodan sa guhu kahigganan tsunami dino, do hobi mantad id duvo nga pod, om sinisutonon do kapayhan id boss Malazu om Angilis do ISO no di kahigaganan tsunami. Nakita do ko zuvo itisandat ponong itawaw do avasi om omohig songyan nakatimpun o susunod kahigaganan tsunami ipinahabus di Konyab. Minabawasi upisol kalaja balay bomba o mananampasi BBP Tawaw Mazlan Sarman kabagintangan dino papampay kinayzonon tisandat gisom o wakuba. Kinayzonon inintangan ko zono po nga kampay no lahan Tralsen talunalun tagazo taman tawaw om tinagat ipapampay magigizon poin somok do dat.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Dan manakala di pinggir balai kita ada buat persiapan dengan pelat-pelatan yang memegang marine lah. Bot, life jacket dan sebagainya lah. Itu persediaan di pinggir balai.
0: Tinubong da RTM i Madzlan dan kepagintangan itisan dat Tralsen Tawaw. Nintangan nogi do tinungan bomba. Kozuvo kapas kinaguzuan do tana, moy do tamoy mo omohig o magigizon. Dad kinabuon di isoy, songyan tinubong imontili kapalintaan kinayuzunon ang pamuhaminan datu Dr. Mamad Arifin Mamad Arif, songyan tinubong da RTM idkota kinabalu, pinakyanu daw o masjid om surau ngavi id Sabah do mangazu solat hajat iminamot do kahapas solat maghrib sodap konyab. Kapangzuvan dino, mantad kapunainan, miyampay kopisan mufti Sabah, Om Jahins, montok sambayang komahigan, montok toinsanan tuhun Sabah. Kinaguzuan da tana kikinawas magnitude 2.6 inantakan id Mindanao, Philippine di Dongosuvab Konyab nupimanan nagi na magigizon id pipio kinayzonon posoy hitawaw. Kampay no ino, pakakalajak pelintan id Wisma Pisompuvan Tawaw, minanusoy i Rusdi Bustami om Amir Kanji kantakan do Kiko Sizandi.
2: Waktu itu saya masuk office lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staff saya beritahu bahwa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyadari dan untuk mengesahkan itu saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staff saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat, dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap-siaga untuk berjaga kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan, dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Irusdi Bustami Om Amir Kanji. Mantan kinaan takandi, pinalisa ada kopisan bomba om menanam pasi Malaysia JBPM o kozuvo Wisma Pisompuvan Tawau moy o mohig. Pinemagon o hinuminon dino do aiso ko higiganan om aiso kinaumbakan om nasindohan do nakaluput.
4: Kakal ko po, makinamaw apal itpogun.
0: Abang lepriti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasuhimbaan bos kadazan. Piso somo o ekonomit otomaw do adadi iso mantad pomosi kavavagu kasunizon ekonomi Sabah idsi bo kapamalanan Sabah Maju Jaya SMJ duvo titik iso dumimpot taun duvo ngaibu tahun ngapod. Minibawa si Vazon Montili, Datu Seri Panglima Haji, Haji Haji Nor, Pagun Sabah, inohiputan do kadatan, inohiputan do kadatan, minogivang kosivatan ketundan kumakaganan no komoy, om popo vuhay kosivatan ekonomi kuma magigizon Pagun.
5: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri

0: ekonomi kepada rakyat Sabah.
1: Minabuhos si Datu Haji Jedino Songyan Nadadi tahap dari babazan pibasan naratif poin bidak SMJ 2.ISO transformasi Sabah memadimpot 2.000 tahu ngopod nazu de RTM Sabah id kota Kinabalu. Montok papadadi angkab nokomoy minamalanok pelintahan pogun do menunda Taman Perindustrian Ekonomi Otomau id Kudat. Supaya kemogium kina zunan kevavagu mentok ketundan hongkod keganan ki teknologi takawas kampaino gana semikonduktor. Kakalid palan di pinatantu o pinggisaman kepanan om kepahapusan MyCard om paspot kivinonan PME kabusan kevavagu. Ngamina bos si Montilida Sompogun Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail da babaina diti kapahabusan MyCard om PME kavavagu mamaguna di stok ikakal kiva da babaina sa sebab na kakal po kiva da stok dokumen na kamoy ikaw ha po kadidatu Saifuddin toy naun om gunon da tavavasi o stok babaina da MyCard toy ka PME om mundahiw nagikuma di kavavagu songyan do avi poi pinoy ho disido paghui diti do poin tutunon do Malaysia passport o MyCard kavavagu sabagi iso mantad pinggi saman papoin kavas ko mahigan dokumen koin tutunan Malaysia. Avasi kinaponay man do pakatan harapan PH Sabah kokomoy kapoyhan di huguan Montili Datu Seri Anwar Ibrahim ded kinoy kevason galan poin bida interim kuma iso titik himo laksa linggit di ko tahu ngapod Wuhan ko himo nakatahib kinomoy di kumnuvo ponikon PH Sabah Datu Pung Jinse kapambalazan interim kavavagu di sabagi koin kevasan di agazo mantad paghuy diti. Minubaw si Sido, kapakianuan 400 asil okon sa mama do hizab tuhun Sabah nga kapatutan poin bida pogun iatamangan idsibo perlembagaan pisompuvan. Mata do diho, ahansan o PH Sabah do asalasay ahal no komoy do tosisikap miampay do poin ponu om poin giyot. Hang no komoy o ponsol moy katihambus atamangan o kapatutan om konalan kabuon tuhun id Sabah. Hinaw o sinakagon vagu do opulokis do mintamong kadat adato om tungkus kotinoan may kotihombus om katanud o ko zuvo timpu babayno. Pinasoto di unduk nga daw kamatan nazatan pagun Sabah duvong ngaybu duvong panom-onom itati Jelvia Vanessa Jenny sinakagon vagu na po nga kitanggungan do manampasi kaubasanan kamuhoyngan.
2: Inilah yang warisan yang kita dapat dari nenek moyang kan, dan sangat sayang kalau kita kasih tinggal, dan untuk menghidupkan semua ini, untuk menghidupkan adat dan warisan budaya kita ini, anak muda lah yang memainkan peranan penting sebab mereka yang akan menerima warisan itu.
1: Minubawa si Tati Jelvia kuma magagano abal RTM kahapas nadadi tahap poin bida muntok segmen Sembang Ekspresi id Konti Sabah FM. Ansan na gisosido do au sompi pion do sinakagon vagu o kobasanan sondi sundung tu kotaguvang do hakun koin vaguvan i osikap do mimang bu. Id pampupusan kinangos vagituhud abal. Pinatod susunod ko higaganan tsunami id Sabah. Ekonomi otomaw pomosi kavavagu kosunizon ekonomi pogun. Ingka kaniti abal mantad Sabah VFM. Abal na paditi nganuhud di Ramhanizan Jahamin mantad bogizan kapabalan ahal do babay no. Om pinandahin at bos kadazan di Steven Givinu. Salam Malaysia Madani. Kopivosian.

0: Apa eh, kau nai?
1: Bah, apa yang nampak ngaki pada hasil? Manta do ada di pias do viditi hamin? Mogot do tenaman ku do kino tuan, jagung.
0: Apa sih no? Mungkio gua bahatum.
1: Nah, kau iho kegiatin no? Nungki va hasil do tino? Aku kebohi? Aku kak bususin?
0: Oh sikap kau nagi do mau gini piditi?
1: Nipi mega di tiap vasilas, pagunsup do ginavo.
0: Tukatuk.
1: Nagi vago, menangkul mega diti. Kabus tumos ohi dasinan.
0: Hoi ho zono bo.
1: Doi, nombo no bago penitik ko di?
0: Menutut ko sa kotay ilas.
1: Oh no bo.
0: Oh doi, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung menutut ko, ko pumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo.
2: Gampizo na tangus itahidas o mabakas. Karapot tutut tagazo-gazo. Iwada kasamutan, ipasahid o nizunon nung.

0: Asual tamai mo.
1: Nakangaw kau hozo manta di Petrova Katrina vaza pipusan om nagidi ka festa jam ko jin tanak amas do kadazan om nagvita ko timpo diti do jam ko tu tong pod minuto dong suvap insan pa ko bivosian kemadi zu tubinai ada hivai oi ko jam ka vahu do dong suvap diti kong ko da ababazan balajal bos kadazan miampai di Juliana Andreas ada ti id konti sabavi FM dari tonda ana po id dos do radio de zu tika ingko ko na po makinangaw diti sai managa do dong suvap diti kawas ako sumuang deda kotauzan si Zam ngapodom duva titik 2FM kawasan nagi sumuang red Facebook Sabah VFM om nagi TikTok Sabah VFM om nung makinangaw ko deda telepon pavit-avit teka computer kamay di nga kawasan ko sumuang red Google teka Play Store om iumon na diazoy ti RTM click dan yun no lahan nga vi kawasan do tanudon makinangaw dagay deda Sabah VFM.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan. Iklan ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.